0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Walau koma siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino Sabtu. Kalender Selawe Juli 2021 ya. Ketemu ada Mbak Kucak Bucana di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Tak kancani jam itu sampai jam 10 awan dulur. Gawi sepatu olahraga, senam nang lapangan, mumpung pre kerja gak mikir penggawean. Dino Sabtu wae kumpul keluarga mbek melok pantunan Parian Surabaya diganyani Cak Bejo jam 7 sampai engkok jam 10 awan. Tak enteni dulur.

0: 8,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Bli Camang Mustika. Selamat pagi, salam sehat selalu di Bejo. Salam pelanggan Ganyel Bali, Kutar Monitor. Makasih banyak juga, selamat dulu untuk Bli. Selamat pagi, Tabanan Bali hadir. Tumyem Virgo warga Mabar, Wonogiri Medan hadir. Gianyar Bali hadir. Aba Waisel yang ada di kawasan Samplangan Pasar Kota, assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Aba Waisel. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan Kota FM. Ono petik kalkun kecemplung kali. Assalamualaikum Mas Haji.
0: Kondong salam dicampur gay jangan kari. Waalaikumsalam dos pundi Cak Ali kabare.
1: Nanggone siola. Tuku jus apa Mat? Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah. Berngopi ta niki?
1: Niki.
0: Mantep rek. Tare.
1: Buah mengkudu. Insya Allah banyak manfaatnya. Salah satunya buat obat darah tinggi. Dino Sabtu adem-adem begini, enaknya dengar suara Mas Haji nyanyi.
0: Lek bengi ku jarene sunyi ambek mangan keceput. Wingi kula nyanyi kata tiang semaput.
1: Oh. Oke, lagunya Mas Haji.
0: Lagune napa Cak Ali?
1: Kalau ada Sabda Cinta dari Simpatik ya.
0: Sabda Cinta. Oke, okay. Yeah. Salami. Salami monggo.
1: Salamnya buat Mama Iin, Bunda Mujiati, Kali Ikin, Mbak Aprilia, Pak Jumaji, Pak Satria, Pak Dianto, Mas Hari Mekar, Mas itu cukup hari sampai
0: Citra. Ini yang simpatik Wula. Belum ada ini Cak Ali, yang ada Anisa Rahman versus Rindi Safira.
1: Ya udah itu aja Mutiara Mas Haji.
0: Mutiara ya. Oke. Siap.
1: Kali Ikin, Mbak Aprilia. Harus di, makasih ya, Mas Satria, Mang Ujang, Mas Hafid, Bu Mimi, Bu Marha, Bapak Tona, dan semuanya lah.
0: Semuanya
1: buat
0: aja.
1: Mas Haji.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Semoga Mas Haji sehat walafiat.
0: Amin.
1: Haji Barokah, mudah-mudahan segera pergi ke makam Haji.
0: Amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik. Selamat pagi untuk Cak Ali kawasan Bendawa Matulo sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pak Wiyoto Pandaan. Assalamualaikum buat pagi Cak Bejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wiyoto. Sriono, Mas Sriono di Sumberjati, Brayu Dawarmo, Jokerto. Salami buat istriku Swato dan anakku Sarul dan Kalisa di Kendung Benowo. Matur nuwun untuk Mas Sriono yang ono kawasan Mojokerto, Kendung ya. Selamat pagi Abah Waisel, matur nuwun Mbak Cak Asmawi Mawi. Mangan sego lawuhe tempe dipangan anget pas padha ngumpul. Ayo ditresno parikane, gawe ati seneng gak gawe mumet. Numpak sepeda nang Kenjeran. Numpak sepeda nang Kenjeran plate motor di Cet Abang. Mumpung saiki dene liburan, ayo digas parian maneh Cak. Matur nuwun Cak Asmawi Mawi. Selamat pagi. Cak Wonggo Prastio, selamat pagi, salam sehat selalu. Eh Cak, waktune ngopi ambek ngrungokno Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, Pasar Kota Parian Suroboyoan. Rek warga sawu terata badir, salam seduluran mawon. Terima kasih. Matur nuwun kagem Cak Sutartong. Mama Kori yang ada di kawasan Medan ya, selamat pagi sudah gabung di Pasar Kota. Mbak Dumayanti pagi Mas Bejo hadir, warga Stabat Langkat Sumatera Utara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dan DT Surabaya. Sobat Kota FM, dino iki Surabaya berawan dengan suhu udara 32 derajat Celcius. Gawe sampean-sampean warga Surabaya yang beraktivitas dino iki Sabtu 9 Juli 2016 mengetahui kondisi cuaca sejak pagi menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran aktivitas. Berdasarkan data perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca Surabaya dino iki diperkirakan didominasi berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berada pada rentang 30 sampai 80%. Kondisi itu menunjukkan cuaca yang relatif stabil dengan udara terasa cukup hangat pada siang hari. Meski di langit diprediksi lebih banyak tertutup awan, aktivitas masyarakat secara umum masih dapat berlangsung dengan nyaman. Namun masyarakat tetap disarankan memantau pembaruan informasi cuaca apabila akan melakukan kegiatan di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama. Dan sobat, berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca Surabaya dino iki diperkirakan berawan. Kondisi tersebut umumnya mendukung aktivitas masyarakat. Meski warga tetap disarankan memantau perkembangan cuaca karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan BMKG mencatat suhu udara di Surabaya berkisar antara 21 sampai 32 derajat Celcius, sehingga udara terasa sejuk pada pagi hari dan cenderung panas pada siang hari. Ojek lali buat sampean-sampean yang terlihat pada pagi hari ini beraktivitas ya, bekali ataupun lindungi diri Anda dengan krim anti sinar matahari.

1416567923 sampai bisa gabung di WhatsApp juga ya 0817505888. Waduh. Cak Gianto isu-isu sarapan soto. Cak Bejo. Aduh ketore iki mari ana tonggo ana bancaan iki ya. Iki mari rewang nang kemanten iki sarapane soto Cak Gianto iki. Assalamualaikum dari Purbalingga, hadir matur nuwun untuk Mas Misbah. Selamat pagi, selamat gabungan di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.

Selamat berakhir pekan ya untuk Sobat Kata FM yang sekarang libur ataupun untuk jarakanlah sudah setengah hari nanti dalam memenuhi tanggung jawab untuk hari ini. Ojo lali waktu ini bahagia di dalam senen bareng keluarga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi sobat Kota FM, buat jenengan yang baru gabungkan bareng kula Cak Beja di program Pasar Kota Pancuran Paru N Parian Surabaya 561 1416 567 6923.

0: Sobat Kita FM, pemerintah kota Surabaya menonaktifkan kurang lebih sekitar 100.000 kartu keluarga untuk KK. Aku tak balik ini mana informasinya. Pasar kota, pantunan parian Surabayaan.
1: Kota FM, dangdutnya Surabaya. Good morning, abangku.
0: Good morning tuh, selamat pagi, Bang Uco. Sehat.
1: Semangat, bang.
0: Semangat hari Sabtu.
1: Hari Bang Uco.
0: Oke.
1: Inji semut burung kakak tua jual selimut. Okay. Inji semut orang sudah tua pipinya nyaprut.
0: Tali giginya habis soalnya.
1: Inji semut beli pasar aku beli sagu. Inji semut

0: Bagaimana mencari pacar baru sedangkan saya tidak berdaya.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ujo.
1: Selamat pagi, Waduh. Oke, silakan.
0: Lagunya Rindu Terlarang, Bang.
1: Rindu Terlarang. Oke.
0: Rindu Terlarang.
1: Siap, salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat 1, 2, 3. Aku sayang semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan bunda-bunda, aku sangat sayang.
1: Oke, siap.
0: Untuk Bang Bejo dan kru, lebih sayang.
1: Selamat.
0: Semoga Kota FM ke depan semakin dewasa.
1: Amin.
0: Salam satu nyali. Wani. Terima kasih.
1: Terima kasih tuh Bang Uco. Sudah gabung di Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan. Wanggo dulur di belakang Bang Uco. 561-14-16-567-6923. Utawara oleh WhatsApp Radio Kota FM 0817505888881. Tak baleni mana dulur informasi soal pemerintah kota yang menonaktifkan kurang lebih sekitar 169 ribu kartu keluarga atau KK dalam aplikasi

check-in warga karena tidak ditemukan di alamat tempat tinggalnya saat dilakukan survei data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Edi Kristianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya iki ngomong, survei dilakukan terhadap total 1.273.600 KK di Kota Pahlawan sepanjang 2025. Sempat diperpanjang sampai 20 Januari rongimunemlikur, tapi keberadaan 169.000 KK itu tetap tidak ditemukan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dari Mas Aditya. Pasar Kota Pariani Wong Surabaya tarik Mas Haji. Kayu saman digeraji-geraji, dipotong-potong, digawe kursi anak perawan sing pinter ngaji, ake joko sing podo ngantri. Lagu ini termasuk sampean ya. Sampean Joko ta Mas Aditya. Selamat pagi sobat Kota FM, matur nuwun ya untuk kalian sudah gabungan di Pasar Kota yang sudah stay tune di 88,1 Radio Kota FM Pasar Kota. Pasar Tono Jakarta Utara hadir. Assalamualaikum Jabuja hadir Maidan ya, semangat bertugas, happy weekend. Mas Ocha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Pasar Kota. Selamat pagi Mas Ocha, matur nuwun Mas Ocha.

Dan sebagai kita FM, mantan Direktur Kebun Binatang Surabaya yang terpidana kasus korupsi 10,2 miliar di mana kasus dugaan pengelolaan keuangan periode 2016-2024 yang merugikan negara 10,2 miliar diduga dilakukan oleh mantan Direktur Utama KBS Khoirul Anwar. Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, terungkap bahwa yang diduga korupsi adalah alokasi dana untuk pakan satwa. Dan kini satwa di KBS pun mendapatkan sorotan publik. Beberapa satwa menjadi sorotan seperti harimau dan singa. Ini menjadi perhatian karena beredar foto-foto di media sosial tentang Melanie, harimau Sumatera saat dalam kondisi kurus dan kritis pada 2013. Dan kondisi satwa saat ini cukup sehat dengan badan yang berisi. Beberapa satwa yang terpantau sehat diantaranya harimau, singa, gajah, orangutan, jerapah hingga monyet. Badan mereka tidak terlihat kurus atau tidak terurus. Dan menurut Direktur Operasional KBS Nuri Kawidia Santi, kondisi satwa di KBS sampai saat ini alhamdulillah dalam kondisi baik dan sehat. Dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap satwa, Nuri Kawidia ngomong KBS sebagai lembaga konservasi terintegrasi dengan kegiatan edukasi dan rekreasi. Komitmen mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan satwa. Pada pemberian pakan satwa disebut dilakukan secara normal dan rutin. Pakan satwa disesuaikan dengan spesies dan karakteristik satwa. Assalamualaikum Cak Bejo. Loh, kok Mbak Naya Cak Bejo iki rek? Tuku boneka nang dalan kenangan nang kali pari numpak sepeda. Lek Mbak Ika saiki atine suwun nang berbunga-bunga mergani sepatu kocone sing cuklek wis tak ganti karo sepatu roda. Nang pati tuku jamu, nang punakawan tuku roti kukus mesti ae awak Mbak Santi tambah lemu mergani wingi awan mangan gado-gado entek telung bungkus. Anu ya, iku pemulihan ya. Matur nuwun Cak Gianto, selamat pagi. Wis sarapan, ngopi, saiki karek opone Cak? Karek leye-leye bareng aku Cak Bejo ngrungokno pasar kota Pantunan Parikan Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

101,7 Radio Kota FM. Mbak Tumiar Idawati, selamat pagi Bang yang ada di kawasan Medan. Kedamaian Mangati Gresik hadir Mas Haji Matur untuk Mas Aditya yang ada di kawasan Kedamaian. Sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabaya.

Dan Sobat FM, terkait dengan kondisi foto-foto satwa-satwa yang kurus-kurus, ya itu ternyata foto-foto lama ya. Jadi mantan Direktur Utama atau Dirut KBS Qadir Anwar mesti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2016-2014 yang merugikan negara 10,2 miliar. Selama periode itu manajemen KBS menyatakan hanya ada satu satwa yang mati. Dan seperti diketahui dulur, setelah penetapan mantan Dirut KBS tersangka korupsi pakan satwa, banyak muncul foto-foto satwa yang kurus hingga informasi kematian satwa di media sosial. Dan pihak KBS mengklaim bahwa sepanjang periode 2016-2024 saat Qadir Anwar diduga melakukan korupsi hanya ada satu satwa yang mati, yaitu Dumbo, gajah KBS yang mati pada tahun 2021 diduga karena penyakit elepan herpesvirus atau virus herpes. Direktur Operasional dan Umum Perumda KBS Norika Widyasanti yang menyebutkan memang ada kematian satwa pada periode korupsi Qadir yang saat itu menjabat Dirut, namun kematiannya dipastikan bukan karena kelalaian. Dan Norika menjelaskan bahwa foto-foto yang beredar di media sosial itu diantaranya adalah gajah Dumbo yang mati pada tahun 2021, Melanie harimau Sumatera dalam kondisi kurus dan kritis pada tahun 2013, kemudian Betty orangutan yang mati akibat paru-paru pada 2013, serta Beno beruang grisi terkena tumor kulit pada tahun 2010. Dan foto-foto kondisi satwa KBS yang beredar di medsos tersebut menurut Norika diambil pada saat KBS menjadi perusahaan di daerah Taman Satwa PDTS, dan saat ini KBS menjadi perusahaan umum daerah. Jadi mungkin Sobat Kota FM atau jenengan-jenengan yang sudah berkunjung ke KBS ya, bisa melihat kondisi satwa yang ada di kebun binatang sekarang ini dalam kondisi seperti apa. Karena memang pada waktu melakukan korupsi di era Direktur Qadir Anwar, kerugian mencapai 10,2 miliar.

0: Dan Sobat Kota FM, Kemenkes menyiapkan penelusuran masif TBC di 5.766 lokus atau Jawa Timur terintegrasi cek kesehatan gratis. Surabaya dan Jember tercatat menjadi wilayah dengan jumlah sasaran lokus penelusuran terbanyak. Wamenkes menegaskan kasus TBC Indonesia peringkat 2 dunia sehingga butuh penanganan yang luar biasa.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulu masalah parkir di Surabaya ini sampai saat ini ternyata masih belum tuntas ya. Masih marak banyak parkir-parkir yang bermasalah dan banyak jukir-jukir liar di beberapa tempat. Nah, ini termasuk nangone area makam dulu. Pemerintah Kota Surabaya iki akan memasang portal parkir gate system atau dan kamera pengawas CCTV di dua pintu masuk kawasan makam Keputi. Langkah itu diambil setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima laporan dugaan pungutan parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan. Saat gurunya Eri melakukan inspeksi mendadak sidak ke makam Keputi setelah menerima aduan melalui layanan lapor Cak Eri. Dalam sidak itu, Cak Eri menemui petugas parkir dan sejumlah peziarah untuk memastikan tarif yang berlaku. Dalam unggahan di media sosial, sejumlah peziarah mengaku membayar tarif parkir Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Parkir Rp5.000 kali sepeda motor Rp2.000, enggak lebih dari Rp5.000. Meski demikian, Eri King ngomong pihaknya tetap akan memperketat pengawasan karena saat durungnya menerima laporan adanya pungutan parkir yang melebihi ketentuan. Dan Eri mengaku dulur portal parkir akan dipasang di dua pintu masuk makam Keputi dan dilengkapi kamera CCTV. Nantinya pembayaran parkir cuma dilakukan secara non-tunai menggunakan kiris atau kartu uang elektronik. Menurut Cak Eri, sistem itu akan membuat pengelolaan parkir lebih transparan sekaligus meningkatkan keamanan kendaraan para peziarah. Saat keluar nanti nomor plat kendaraan dipastikan sesuai, jadi bisa mencegah pencurian sepeda motor sekaligus menghilangkan praktik tarif parkir yang melebihi ketentuan. Meski pengelolaan parkir selama ini dilakukan masyarakat setempat, pemerintah Kota Surabaya tetap akan menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan.

0: Dan sampai kata FM, kondisi di kota Surabaya tepatnya di kawasan Citandui saat ini lagi cerah ya. Hati-hati buat dulu-dulu ada sekarang lagi beraktivitas. Semoga lancar ya hari Sabtu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Selamat pagi Mas Hafid.
1: Pagi-pagi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geger Bangkalan gimana cuacanya? Geger Bangkalan?
1: Bangkalan lagi panas.
0: Panas ya, tapi hatinya Mas
1: Surabaya Hafid. Gimana?
0: Wah, cetar membahana.
1: Cetar membahana.
0: Aktivitas
1: ya.
0: Aktivitas hari ini apa ini Mas Hafid?
1: Aktivitasnya cuma itu ambil rumputnya sapi terus ambil air kan, kebetulan lagi ini. Lagi ya agak kemarau, cuman air minumnya aja. Kalau air yang buat mandi itu masih ngalir.
0: Alhamdulillah. Ya soalnya ini beberapa daerah di Jawa Timur sudah mengalami kekeringan ini Mas Hafid.
1: Iya. Tapi kalau di kampung saya ini masih, seandainya nggak ada teman-teman yang di luar istilah bahasa Madura-nya ngampung itu masih ada kecukupan.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya. Dapat salam dari Mas Aditya, kedamaian menganti.
1: Waalaikumsalam, makasih Mas Aditya.
0: Oke, tarik.
1: Beli ikan cak beco, yo campur donat.
0: Terus?
1: Sini tak jawab. Ono cak anan cak beco, pergi ke Blok M. Okay. Akhir pekan dulur, ayo semangat, ayo gabungan dulur nang kota FM.
0: Mantap. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung aja ke kota FM.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Mas Hafid?
1: Masih ada lagi.
0: Siap.
1: Temen kurian cak bejo, yo mancing ikan. Ono padi cak bejo, karo pepaya. Acara parian dulur, yuk kita ramaikan. Biar suasana pagi cak bejo tambah meriah.
0: Oke, saya dapat salam juga dari Cak Jainal Perak ini.
1: Waalaikumsalam, makasih Cak Jainal. Lagunya Cak Bejo.
0: Lagunya apa?
1: Anggur Terlarang.
0: Anggur Terlarang. Oke. Ya. Siap. Lagunya. Oke,
1: salamnya buat Cak Jainal Vera. Juga ada Mas Aditya, Cak Hidro, Cak Ma'ruf juga. Ada Abang Kobar, Beli Arjun, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Hari, Bang Solihin, Mbak Aprilia, Umi Latifah, Bunda Wulan, Abah Kosim, Abah Ahmad Samsuri, Carimbu, semuanya tanpa terkecuali salam buku Islamiyah.
0: Oke. Terima kasih Mas Hafid. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Mas Hafid yang ada di kawasan Geger Bangkalan. Pas pirang-pirang dina iki hawane kok adem koyo nang batu ana apa? Ya ini namanya hawa mbediding lek jarene wong-wong iku Cak Jainal.

Nang dulur fenomena hawa adem nang Surabaya iki jarine wong Jawa iku dikenal sebagai hawa mbedhidhing ya, yaitu saat jam malam hingga pagi hari turun drastis dari kisaran 23 derajat Celcius bahkan dapat mencapai 18 derajat Celcius, sementara siang hari terasa sangat terik dan panas. Dan penyebab utamai tiupan angin dari arah timur Australia iki nggawa massa udara yang lebih kering dan dingin ke wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. Minimnya tutupan awan, langit yang cerah tanpa awan membuat panas yang diserap bumi pada siang hari langsung lepas begitu saja ke atmosfer pada malam hari tanpa ada yang memantulkan kembali, dan puncak musim kemarau. Kondisi normal ini diperkirakan terus berlangsung sampai Agustus. Dan perubahan suhu ekstrim, siang hari suhu mencapai 31 sampai 32 derajat Celcius kemudian drop pada malam hari. Dan risiko penyakitnya, penurunan suhu membuat pembuluh darah menyempit. Perlu waspada bagi penderita hipertensi atau jantung serta melemahkan imun tubuh sehingga mudah terserang flu atau gangguan pernapasan. Jadi awo pirang-pirang dunia Surabaya adem iki memang hawa mbedhidhing cak jenal.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Yoan, selamat pagi Pak Tanti.
1: Beli bubur lagi di Pak Naji. Selamat pagi Mas Aji.
0: Beli bubur roki dibungkus sama dikasih peniti. Selamat pagi juga Pak Tanti. Mangan sego kari dicantol sepeda. Bungkus sego kari dicantol sepeda. Pak Tanti, kabari gimana?
1: Neng Aloha, tuku jus alpukat. Aku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, jus alpukat terus. Sehat, Pak Tanti.
1: Terus sehat, Mas Aji. Lagi siaran hari Sabtu.
0: Lagi siaran, iya, gantiin Pak Naya. Tukeran sama Pak Naya.
1: Tukeran. Aku selalu merindumu di hari Sabtu.
0: Asik. Gimana Mbak Tanti hari ini libur ya aktivitasnya ya?
1: Libur, cuaca cerah ceria. Masa aja gak ke kebun binatang, tak kasihan tuh hewannya. Ini apa kurus-kurus?
0: Aduh, nanti saya kesana dikira aku koncoy soalnya aku lemu dewi.
1: Iya. Kurus-kurus, kasihan mas, mas ya Allah. Rabbit aja sampai, aduh, cengkring-cengkring.
0: Ya gimana gak kurus, wong dananya dikorupsi sampai
1: iya,
0: 10 miliar.
1: Lah makanya apa namanya, ngasih makanannya rabbit tuh loh, apa kelinci ya, apa wortel. Ya ampun, aduh, sak jeriji tanganku paling mas, dibagi-bagi iya, sampai lemes gitu.
0: Padahal,
1: ya ampun, aku
0: kelinci ini akeh, temune siji cilik dibagi kelinci limo ya gak cukup tukaran.
1: Bener, iya lo banyak lo mas, 20 paling dek sana itu.
0: Lah gimana Mbak, uang 10,2
1: terus,
0: miliar ya.
1: Lah iya. Terus ini kan apa, ndak boleh ngasih makan ya pengunjung, ya ditulisi ndak boleh kasih makan. Kalau mau kasih makan kan beli toh, terus dikasih noto nek situ. Terus apa namanya, ada yang kasihan itu, wah, apa hewannya itu sampai kayak minta pisang. Aduh, itu loh.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Parah pokoknya.
1: Parah mas. Okay. Ya ampun. UMKM-nya kok ya mahal-mahal ya nek sana ya.
0: Di ya lek karena memang sih, dia sewanya juga mahal mungkin Mbak.
1: Mahal ya. Terus ambil untung itu ya, terlalu banyak sih kan, beda-beda ya. Apa pegawainya kan ambil untung sendiri mungkin ya. Jadi ya ampun aku gini. Orang-orang lek mumpung paling aji mumpung paling. Aji bejo.
0: Ini lah dari Mas Aditya. Ayo ke studio nyusul Mas Aji, Mbak Tanti. Happy.
1: Ya ayo lo. Kapan? Percuma sekarang tak. Oke lo.
0: Mas Aditya, ngejak-ngejak gitu gak wani berangkat.
1: Gak berani berangkat soalnya dia takut KKE katanya dimarahi.
0: Ngeteni surat kata BLC ya.
1: Iya.
0: Nangkep lagi tuku parfum Mbak Tanti. Assalamualaikum dari Cak Gianto Rimbo.
1: Pak Gianto, sehat selalu. Udah makan apa? Sarapan di soto. Mas Aji belum yang kedua ya?
0: Belum yang kedua ini.
1: Belum tak suapin, belum disuapin. sana lu.
0: Lah iya. Tarik pariane sudah.
1: Tarik. Nang benowo tuku sapi, cak bejo nggowo tresna sejati.
0: Asik, ini libur atau aktivitas ini?
1: Libur hari Sabtu. Hari Sabtu libur, Sabtu Minggu Mas Haji libur. Hari apa?
0: Hari Minggu.
1: Habis ini habis kemana? Ini.
0: Langsung persiapan.
1: Persiapan?
0: Persiapan makan. Oke. Lagunya apa,
1: yang enak apa ya lagunya ya? Ini aja deh. Yang belum pernah keputer apa ya? Suka emas aja apa nyanyi? Katanya sudah ini, sudah apa? Sudah rekaman dapur.
0: Dapur masak, dapur bumbu masak.
1: Iya. Rekam dapur bumbu masak.
0: Ini
1: Masak
0: aja.
1: apa enaknya?
0: Gadis manis Kalimantan.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Ini aja. Siapa tadi yang mau request ini ya? Si. Sukanya Mas yang di sana.
0: Oke.
1: Tahu tak Mas Haji, Mas
0: nggak,
1: yang di sana?
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Ada enggak lagu ini lagi tampan?
0: Tampan.
1: Yo.
0: Oke.
1: RPH DJ siapa ya?
0: Siapa?
1: Sama DJ gitu loh. DJ siapa ya? Lupa aku. Lagi tampan gitu loh. Tampan tulisannya TAMVA.
0: Tampan.
1: Tan. Itu Thomas.
0: Oh, lagi tampan RPH sama DJ Donald Fit Citri Badriah.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Siap. Terima kasih, Mas Haji.
0: Makasih, Mbak Tanti.
1: Sehat selalu,
0: Amin.
1: Berkah barokah, rezekinya melimpah, lancar selalu. Bye-bye.
0: Terima kasih, Mbak Tanti, ada di kawasan Bubungan. Sehat selalu juga ya untuk Mbak Tanti ya. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota, Pantunan Parian, Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
7: Ini kenapa petani habis degendeng, dicintai amat dibenci wanita.

0: Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kata FM, masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. +561 14 16 567 6923. Langsung aja sobat Kota FM, misok gabungan nggih, delek seduluran, delek kanca nang program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya
0: capecah. Alhamdulillah.
1: Atus kongkong kali. Assalamualaikum Cak Aji.
0: Kedong salam ditaleni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bunda Mami
1: sehat.
0: Alhamdulillah Bu Manda Mami juga sehat. Belum
1: coba sesat lan apokat. Kulo rada mboten sehat.
0: Kadar nggih. Pokoke sepenting napa iso on air teng Kota FM, alhamdulillah punan nggih.
1: Tapi pun niku tak pecah 90% niku napa ampun reda.
0: Alhamdulillah.
1: Pun mboten tumbas pun.
0: Niki lho. Asal enje pun tuh mas dok puyuh, dok biasa mawon, dok ayam. Enje, yang salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Salam kembali Mbak Ika, semoga sehat, berkah rezeki melimpah barokah ruah. Ketuk asale takok telo capecah. Yen kepingin kepetuk yo ayo diperlokno.
0: Heeh, ditemokno.
1: Ditemokno men diperlokno
0: capecah. Ditemokno lek kepingin kepetuk.
1: Yen diperlokno niku ninggal gawe ya capecah.
0: Nah, leres.
1: Yang beli sesat itu tak pedot, sesat itu untuk nurunkan darah tinggi.
0: Nggih, leres nggih.
1: Ya, tak pedot. Yang apokat tak pedot, nurunkan darah tinggi. Yang sirkat niku damel pembunuh tumor tak pedot. Dados sehat wal afiat.
0: Sehat wal afiat.
1: Cari lurik, suwe pinggire, aja nglirik, engko ndak lara atine.
0: Anu teng kene ngidangan pendung ta Bunda Mami?
1: Dowingin tak pedot, kula nembe mentah saking kamar mandi Mas. Asrep-srep niku tak pedot.
0: Asrep nggih, alhamdulillah.
1: Niki tambane napa tak pedot asrep niku? Mawar merah.
0: Mawar merah. Cocok.
1: Mawar merah tak pedot niki malam Minggu nggih tak pedot.
0: Nggih leres, wis malam panjang niki.
1: Mawar merah tak tumpuk tak pedot, mboten asrep tak pedot nggih. Lagune niku tak pecah, air mata cinta.
0: Air mata cinta.
1: Magic.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salamnya kagem Pak Dianto, Cak Rimbo, Pak Dianto, Pak Sugianto, terus Pak Selamat, Bu Parka, Bu Patona, Mbak Ika, Mbak Ella, Pak Kasian, Mas Hafid. Pun sedawa ya Cak Bejo. Waktu ini pun mepet Cak Bejo. Dereng ya.
0: Dereng.
1: Dereng Cak Bejo. Terus niku Pak Wahyu. Pun sedawa ya mawon Pak Pukisang, Pak Dona Tamprin. Semoga sedawa kemawon sehat wa'alaikum.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kagem Cak Bejo. Selamat meraih sukses. Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mami, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
2: Saya kasih deh.
0: Selamat pagi aja. Monggo dulur masih ada waktu di 561 14 16 567 6923.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Boyo, monggo dulur-dulur sobat Kota FM tadi yang sempat gabungan di dualan telepon 5114-1616-567-6923. Langsung aja Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Wit terbesi, godongi alum, wit waru, godongi biru. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya Gidino Sabtu, aku melebu dengan semangat baru. Mas Yola, saya aku lagi loro untu.
0: Lo ya apa, ya apa. Lho Pak, gak usah sepatu ke Kutan Banyu. Masih loro untu, sampai iso waras lek misale iso guyu.
1: Aku ki heran Cak Bejo.
0: Apa?
1: Aku gak diuntu kok loro untu Cak Bejo.
0: Lho, iku. Ya apa masalahe?
1: Heran aku ya.
0: Heeh. Lah
1: iya. Gak diuntu kok loro untu cekot-cekot sampe abu.
0: Lah ya kok iso
1: mangkane iku. Gak apa-apa Cak Bejo jeneng gak loro ati ae.
0: Heeh. Lah loro ati.
1: Wajar yo, aku di ati yo. Lah iki gak diuntu lho, loro untu lho. Aneh. Aku iki aneh. Jangan dengaren dino Sabtu iki.
0: Iya, ganteni lho, ganteni Mbak Naya iki.
1: Yo ngono sampean sing Jumat prei, waya Jumatan ngono lho. Sampean Sabtu we. Tak dengaren dino Sabtu iki sampean siaran lho.
0: Ya iki ngancani iki apa?
1: Mari sok guyu aku nek dino Sabtu ini.
0: Alhamdulillah.
1: Malam Minggu dak percaya.
0: Heeh.
1: Isu-isu sarapan sego pecel sambel tumpang iwak tempe dino iki atiku bener-bener mangkel
0: apa
1: mergane wong sing selama ini tak sayang-sayang ternyata wong iki saiki ngingkari janjine
0: lho iki sana
1: Cak Bejo
0: nggih.
1: Bisa dipegang, enggak bisa disentuh.
0: Mm-mm.
1: Apa?
0: Apa yang banyu?
1: Bisa dipegang, enggak bisa disentuh.
0: Mm-mm. Rosso, Cak.
1: Ya janji ku, Cak.
0: Iya, bisa.
1: Janjimu bisa dipegang, ya? Nah, kan ngono, tapi enggak bisa disentuh. Ya janji ku.
0: Ini kelejarin, Cak. Gianta sing loro duduk untuk.

0: Ini tapi gusi ini Cak Pendi.
1: Iya. Aneh. Biasanya wong kan tahu-tahu wong gusi ku loro kan gak tahu ngomong mesti untuk ku loro ngono ya. Tapi iki malah gak ndek untuk kok isi-isi tangi kok cekok-cekok
0: ya, apa-apa. Gusi ini sing loro.
1: Gusi ini ya berarti gusi ini jauh di palu ya.
0: Ganti anyar gusi.
1: Ganti anyar ya.
0: Itu salam teko Mbak Ika Gresikan iki.
1: Ya Mbak Ika, selamat pagi, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Kamu pendengar setia, Cak Bejo memang. Memang Cak Bejo itu patut digoda. Saya digoda terus, Mbak Ika.
0: Digoyang dangdut.
1: Sing ngomong lu, gak ngurungokno kok.
0: Digoda, digoyang dangdut.
1: Mulai wani arek-arek.
0: Lagunya apa, Cak?
1: Gagal merangkai hati.
0: Gagal merangkai hati.
1: Keri Maesa duet, koplo, ndang di koplo.
0: Oke.
1: Ana ja.
0: Cik tak jelakane. Salam ya.
1: Merangkai.
0: Oke, wis ana iki Keri Maesa mek Lala Widi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 16.56.76.923 dan 3 jam sekolah sampun ngancari jenengan di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Wancine kula pamit dulur, matur nuwun sangat buat jenengan sudah gabung di Pasar Kota dinten Sabtu nggih. Tanggal 2 Juli 2016 iku. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjangkau fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
4: Wah, iya suan Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Apa kabar Sobat Kota? Siang hari ini ketemu sama Ersha di Digoda Digoyang Dangdut. Wah, sik lo re. 25 Juli 2026, seperti biasa Sobat Kota Digoda mulai jam 12 sampai nanti jam 3 sore, ditemani dengan lagu-lagu dangdut koplo ambiar. 561-1416-567-6923 dan 0817-5058-881. Siang hari ini dari lantai 2 Sobat Kota, saya coba lihat ke depan, keluar gitu ya, ke akuarium yang besar sekali. Cuacanya cukup panas dan anginnya juga cukup kenceng siang hari ini ya. 3 jam semoga bisa menambah hangat ruang dengar Sobat Kota bareng Irisha 3 Fama di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, asik loh, re.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut luas.

Ada Tasya sama Bayu Pratama, Sobat Kota, gadis atau janda, hadir siang hari ini di Digoda Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Rek. Hari Sabtu lho ini, Sobat Kota, waktunya beristirahat. Sudah capek, sudah penat dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, wis full nyambut gawe. Waktunya beristirahat sejenak jam segini, Sobat Kota. Atau memang hari Sabtu masih masuk, masih ada kewajiban yang harus ditunaikan, wis gak apa-apa. Tenang Sobat Kota, ditemani sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore atau siang hari, memang jam-jam laut, jam-jam istirahat ya, sambil makan siang, sambil bergoyang, sambil telepon juga boleh. 561-1416 nomor satunya juga boleh, 567-6923. Yang di WhatsApp juga ditunggu, Sobat Kota, 0817505888. Terima kasih yang sudah masuk siang hari ini. Yang jauh dari Kota FM, yang jauh dari Surabaya, nah biasanya dengerin radio analog, atau siang hari ini lagi ada di luar pulau, lagi di luar kota, gak apa-apa, tenang aja Sobat Kota. Sekarang itu sangat mudah karena dibantu dengan berbagai sosial media, dibantu dengan kecanggihan teknologi. Sekarang mah tinggal streaming, klik di Google kotafmsurabaya.id, atau Sobat Kota juga lebih praktis untuk gabung melalui aplikasi namanya OnEars, O-N-E-A-R-S. Silahkan tinggal di download, di install, nanti bisa cek, bisa menyatu, bisa lebih dekat dengan Radio Kota FM Surabaya. Cak Agung WP Kali Santri, selamat siang, waalaikumsalam, wasik lore, mau nada-nada cinta dari Mahesa Music buat Cak Miskan yang ada di Kebraon, bener ya. Kemudian Mbak Tanti, Mbak Putri Shalala, Cak Ali, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, dan semuanya saya Indonesia Raya ini. Makasih Cak Agung. Ada Mbak Ika Gresian, selamat siang, wasik lore, mau serigala berbulu domba, spesial buat Mas Irsyad dan semua announcer Radio Kota FM Surabaya, saya selalu rezekinya berlimpah, thank you, sama-sama. Kemudian siang hari ini juga terima kasih yang sudah bergabung, Pak Juno Tamrin dari Gresik, mau Rembulan, Evita Mala ya, bener ya. Salamnya buat Ami Wibowo, buat Cak Pendi yang ada di Sawahan, buat Putri Widayanti di Tretes, ada Eli Agustinche, kemudian Cak Samsul Hadi yang ada di Tretes, kemudian ada Cak Miskan Kebraon, ada Abi Roy, Mbah Toibi, Pak Wiyoto di Padang, dan Rini Setiawati yang ada di Bandung ya. Mia Absari, halo, selamat siang di Bandung. Ini mau payung hitam buat Pak Jono, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Agustinche, buat Pak Yoto, Abi Roy, di Mojokerto, dan Jenny ini yang ada di Prigen. Terima kasih. Yang baru menyatu di 88,1 Kota FM Surabaya, selamat siang semuanya. Selamat beristirahat. Yang memang hari ini beristirahat gitu ya. Nggak kerja, libur, atau masih berkutat dengan semua aktivitasnya. Kerjanya belum kelar, masih ini ono, ya gak apa-apa, namanya juga kehidupan gitu ya. Pokoknya bergerak terus Sobat Kota, selalu melakukan yang terbaik, kita upayakan apa-apa yang bisa kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghadapi lika-liku kehidupan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asik lore.

0: hari ini. Di ujung telepon, saya sapa dulu selamat siang di Godang. Selamat siang di Godang. Asik lo Re, apa kabar?
1: Masih sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat, baik. Mas Adit ya apa ini?
1: Sama juga.
0: Sama, yes. Sama apa?
1: Sama sehatnya.
0: Oh, sama sehatnya, siap. Ya apa lagi kedamaian siang hari ini, cuacanya gimana ini?
1: Cerah.
0: Cerah ceria?
1: Kan. Iya, karena malam-malam
0: ini banyak masir. Ngono sah? Budal. Lagunya apa Mas Adit?
1: Kemilau Cinta.
0: Kemilau Cinta?
1: Iya, Terry.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Mengajar fan kota.
0: Gak pira ta 5 ta 6 ngono lho.
1: Ya ada Mas Heru, Bang Ucok. Si Cari.
0: Oke.
1: Okay. Selamat. Cak. Cak Janto.
0: Oke.
1: Okay. Rimbu. Cak Ting. Semuanya akan kuota nama kembali.
0: Oke deh, siap.
1: Mirsa, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih yang mau nyusul selekan 5611416 5676923 atau WhatsApp juga boleh. Kak Cak Adi. Oh, Cak Mes kan. Sidot aga iki. Hari ini wong keren wong kerapu dari Pasar Margomulyo Permai. Keluarga besar FKS Madura Bali. Nah, ini menunya. Re gluk gluk gluk gluk. Terima kasih Bunda Ani. Kemudian juga Yahya Gemol, terima kasih di grup Rabaya. Cak Muhammad Syafi'i, selamat siang di Goda Wasik Lorek dari Keramat Jegu. Salam untuk semuanya, engkau yang kusayang yang di request yang hari ini yang siaran. Terima kasih, sama-sama. Mas Adam. Halo Cak, Cak Adam, salam sama Cak Satrio, buat Cak Rusdi sama Bu Mimi, Bu Sutira yang baca, terima kasih. Sama-sama. Ada Bu Lili di Margomulyo. Selamat siang Bu Lili. Waalaikumsalam. Dari Bunda Lili ini ya, di Sentong tepatnya. Mau request lagunya Aku Tak Berarti Bagimu dari Simpatik. Salamnya buat semuanya teman-teman Sentong Margomulyo, selamat bekerja. Dan Mali, salamnya kompak persahabatan selalu. Mesti carry selalu ya, aku liat moco ya. Mbak Sirsya, terima kasih. Semoga saya selalu baik. Wong keren, terima kasih. Wong ker, Cak Wahyu Supri, terima kasih. Mau pagar makan tanaman ya. Salam buat semua keluarga ya, besar FKS. Kemudian Dewi Sabla, selamat siang. Waalaikumsalam. Halo Mbak Dewi. Yang ada di Sentong Margomulyo, lagunya Menyulamkan Yang Rapuh. Adela gitu. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Mas Irsya, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat siang di Goda.
2: Wasik lore.
0: Wasik lore. Salam warahmatullahi.
2: Baik banget.
0: Alhamdulillah. Nanti sih ini suaranya kok Willy ya.
2: Iya dah. Ini tak besar.
0: Willy.
2: Oh ya weh.
0: Pindah position.
2: Halo.
0: Nah, ngene enak rek.
2: Iya to.
0: Nanti mau ndelik ta?
2: Di depan ambek wonge.
0: Oh alah, ya iso bisik-bisik ae gak enak aku banter-banter kok krungu wonge.
2: Oh ya bisik-bisik
0: ya. Sehat aja ya.
2: Alhamdulillah sehat nek pagi lho duwe
0: ngimpi. Iya, Ce, heeh, bener-bener. Usume ngene. Usume je soalé.
2: Ya, semoga waras
0: kewab
2: ya.
0: Sing ngene sing gak
2: kuatir.
0: Lah iya, wis sehat. Sehat, baik alhamdulillah, bisa sehat. Teman-teman TV juga sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
0: Wis mau lagu apa ini?
2: Aku puteno lagu apa sing enak ya,
0: apa, Ji?
2: Oh iya, iku iku. India yang Jaya-Jaya.
0: Jaya-Jaya. Sing sing piye sih iki?
2: Jaya-Jaya ada. Pernah diputar sama Cece Rani.
0: Jen jaya jaya jaya. Ikut ah?
2: Ya, itulah dia.
0: Judulnya apa tuh ikut, Cece?

0: Wis tak golekane engko ya wis tak golekane sik.
1: Heeh. Nek gak ono wis puter naik kuwi apa Hardil Jogja Karega.
0: Oke, Hardil Jogja Karega. Salam buat siapa wis?
1: Iya. Tapi siapa mau ke?
0: Yang pertama mau ta?
1: Kayak ngisi-ngisi. Aku nek ana pengen nyanyi kok.
0: Ngono ta? Izin aku, izin. Salahnya bahasa apa aja. Nah,
1: wes alamiku abai ya. Kau sampai set, wes kena kabe. Daripada aku persatu persatu gak mari-mari aku turu kabe.
0: Thank you.
1: Dirimu jaga selalu pulang hati-hati. Oke. Okay. Atau lancar.
0: Amin ya Rabbal. Waalaikumsalam. Tuh. Digoda.
2: Ya, wasik lore.
0: Wasik lore.
2: Lo.
0: Kicau. Kicau. Lagi lomba tadi.
2: Iya lagi lomba.
0: Oh, rame wis. Lagi mole ta.
2: Lomba iki sih durung.
0: Oh
2: iya persiap.
0: Semoga paling nyaring. Iya ta.
1: Tikuk.
0: Ngene. Mbak kicau iku lho,
2: indikator.
0: Jadi tolak ukur indikator
2: sing
0: paling nyaring, ta sing paling gan.
2: Ya sing
0: malah padahal sing luwe akeh ngoceh iku.
2: Ada kita boy ya.
0: Nyapa ini?
2: Lagu deh, kicau bu.
0: Ania, si.
2: Iya, ada.
0: Salam buat siapa?
2: Iya, salam. Oke, ya ini jadi cerita. Ya, salam.
0: Lagu yang lain apa ya? Kok nggak muncul ya?
2: Doa nama Brung. Ada, mana?
0: Lo, gak ikini gak muncul neng PC ini.
2: Oh berarti cuman gak nyimpen neng ini dulu ya.
0: Yang lain apa ya? Kira masih libur soalnya.
2: Libur ya, Pak Rama kan kulaan.
0: Biasa kulaan neng gue Rama.
2: Lo ada yang juga di HP sudah keluar kok lama itu. Iya, wis lagu nekiai apa sini? Enak gampang mengejar badeng ini kok ya.
0: Oke deh, siap. Salam buat siapa?
2: Mas gak mas dicemburin tadi. Aja nih wong iku nek ngobrol itu gak mudeng.
0: Ya wes, siap. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Sadrio. Basuki yang lagi berlomba kicau manis didoakan dari Kota FM Surabaya.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

0: Ganas.
1: Sabar ya Mas Giri.
0: Sabarku sak segoro.
1: Mungkin cik dawa nang cik ombo nang sabare sampean. Tinimbang segoro.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

Sengaja saat manjakan siang hari Sobat Kota dengan bayang lagu yang hadir menemani istirahat siang Sobat Kota dan separuh perjalanan di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, sik lo.

0: Separuh perjalanan di program Degan untuk edisi hari ini Sobat Kota Sabtu 25 Juli 2026 kebersamaan kita sampai nanti tepat di jam 3 sore. Sudah mulai redup-redup kawasan Citandui, Sobat Kota tidak sepanas tadi jam 12. Gimana di tempat Sobat Kota, apakah juga sama cuacanya, cukup panas, cukup terik? Tapi semoga tidak menyurutkan semangat untuk bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, wasik loren.
0: Wasik loren.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Mas Nara ini nyendat-nyendat apa enggak?
0: Aman.
1: Tapi tadi malam ku soalnya nyendat-nyendat.
0: Oke, nyendut-nyendut iki. Enggak, aman.
1: Aman, alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya sehat, ini? Sehat, baik?
1: Aku ya alhamdulillah, tapi di rumah aja soalnya tanggalnya engke-engke.
0: Oh alah, baru tanggal 25, belum 26.
1: Seminggu lagi ya waktu.
0: Yang penting sehat.
1: Rasanya besar-besar.
0: Yang penting sehat. Mau disiapin lagu apa ini? Gimana?
1: Enggak, udah.
0: Aman. Mau disiapin lagu apa ini?
1: Anu, kiranya ambil kipas ya.
0: Hmm?
1: Anu, itu loh, suaranya kipas itu loh.
0: Kalau dari sini aman sih, dari sini aman, gak ada masalah.
1: Dari sini aman, gitu ya, alhamdulillah.
0: Lagunya.
1: Tapi yang minta lagu, Maduraan sih apa, Mas?
0: Yang apa?
1: Lagu yang... Apa sih? Nada-nada
0: cinta, cinta bener.
1: Madura.
0: Tadi versi Madura dihadirkan. Ini disiapin lagu apa?
1: Aku lagu tak terduga.
0: Ya. Tak terduga.
1: Bisa kan dari Irwan ya,
0: Kak Orno. Okay.
1: Ya, masih Irsat ya, Kak Po.
0: Si, ini ada versi Irwan, versi Irsat, versi enggak Irwan aja Irwan ya. Oke, okay, iya, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Cak Santuri, ada juga tadi ada Cak Adam ya. Ada juga Cak Misalnya juga ada Cak Rindu Siantonya juga ada Cak Surnya juga ada juga Cak Boneng.
0: Oke.
1: Cak Rasil, terus ada juga Pak Rizky, Pak Iannya juga, ada Bang Anjuli, ada juga Bunda Farhah. Belum masuk ya Bunda Farhah ya?
0: Belum.
1: Cik Miri Cikayam, Mbak Irma. Terus ada Bunda Yanti, ada Mbak Irma, Mbak Santinya juga, Indara, Pak Wiyotonya juga, ada... Bunda Budiatinya juga, ada siapa lagi ya, Kak Febris ya.
0: Oke deh.
1: Pak De Jumadi sama Pak De Antoknya juga, semuanya. Lagunya dari siapa yang ada?
0: Ini Imran Sadewo sama Ratna Antika.
1: Koplo Taiku. Oh ya deh. Tak kira dari Mas Irsat.
0: Aduh, belum produksi. Sabar ya.
1: Untuk Mas Irsat lanjutkan tugas.
0: Siap.
1: Terus enggak sih tanggal tua sampean?
0: Enggak, biasa aja. Enggak ngaruh.
1: Biasa-biasa saja. Iya, aman berarti. Makasih lagi tak
0: tunggu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Digoda.
1: Digoda.
0: Asik lore. Kok?
1: Ayo.
0: Halo, suaranya kok enggak jernih?
1: Sudah setir aja, Jan.
0: Yang belakang kecilin dulu.
1: Loh, masa ke rumah?
0: Iya.
1: Tete.
0: Aman iki lho.
1: Mas. mangan-mangan
0: ya opo ya. Iya, iki lho wis aman iki lho. Halo, dicoba dulu cek-cek 1 2 3.
1: Nggak
0: sama
1: kok
0: kak, sepira banter ada ya. Halo, halo, halo.
1: Gak kangen apa-apa nih, kangen guyunya gitu.
0: Ya ngono HP ini nyer suara kok 17 tahun saiki ya Allah. Gue dore.
1: Pulsa biasa ya, kata nama itu.
0: Ayo, gue dore suara ya Allah. Ya Allah. Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya apa, seiris-iris gayam tadi mau.
1: Mari oh, gayam main goreng. Saya ki godhong-godhong oh. Ngatu gak
0: ya. Alhamdulillah.
1: Seneng iki ben dewe jare anakku ki godhong wamu aja. Wamu Bu, jare sampean godhong mana jare ngono. Ya wis terakhir iki godhoke
0: ngono. Laris manis. Alhamdulillah.
1: Kok apa kok ini gak dapat banget nih.
0: Gimana ini kawasan beringin dan sekitarnya ya apa panas ta adem
1: panas.
0: Ta yo apa sama Citandu juga panas sama ini sing hari ini
1: Ya salah panas ya aku ki masih saya jaluk lagu setel no tala sembarang dina
0: lo akeh kan aku nyetel ke jam rala sampai jam telu kan enggak terus nyetel gak mati lo radio eh
1: ya ana lagu. Kok mengarani.
0: Ya wes lagunya njaluk lagu ya salame gak usah 35.
1: Ya wes
0: njaluk
1: salam
0: main. Yang pertama spesial salam untuk siapa?
1: Munasani Pak, Munasuni Pak. Iki lho keliru kabeh sembahan. Bunda Sutira, Bunda Imat dua-duanya, Bunda Yanti, Bunda Mami, Bunda Aini, Bunda Fatona, Bunda Julaita, itu Mas Ali, Pak Suwanto, Pak Mas Agus, Abah Rudi, sama Rudi, ya Mbak Rudi, ya. Iya Mbak Rudi, ya Mbak Kak Gianto, Kak Sur, terus Kak Kasian, Kak Jono, Pak Edo, Pak Satria, Pak Toto, Pak Dianto, Bang Ucok, Bang Ujang, sama Abah Kosim, sama Mama Eli Agustin Ke. Terus, Bunda Selamat, terus Pak Rastisul, Pak Kasian. Ada lihai sama Mas, itu Mas, sama sebenarnya?
0: Jawa.
1: Itu Pak Solihan sama Pak David.
0: Oke.
1: Terus sama Mbak April, sama Pak Pogedang, sudah.
0: Ya terus apa?
1: Terus apa jenengnya? Pak Salihan Imang. Siapa jenengnya? Aditya, Mas Aditya, ya. Kak Citi. Ya, sudah.
0: Sudah? Sudah. Itu likur tok, kurang telu iki.
1: Oh, kurang telu. Itu Mbak Ella. Mbak Ella sama terus? Bang Arjuri.
0: Dan?
1: Sama
0: dan ya, rumah, ya. Dan terima kasih Bunda.
1: Salam sehat.
0: Amin, saling mendoakan.
1: Sama-sama, ada di Netpuluan. Mampir di Rino.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda. Asik lho, Rek. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapo seiri-iri, gak capek ta?
2: Aku ngantuk.
0: Oh, ngantuk ta. Mari suarane full lah kok mudun adane langsung. Ya apa iki Mas Ali kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat baik. Gimana Benowo siang hari ini?
2: Ya agak redup sih menurut
0: aku. Sama Citandu juga sama ini. Siap. Mau lagu apa?
2: Masih sep. Mutiara bisa.
0: Mutiara, siap. Salam buat siapa?
2: Terima kasih ya, kami buat Barha.
0: Sorry,
2: izin Mbak April. Jai In, Jai Siati. Jai Siti, Bunda Wulan. Harus kita kasih ya, Mbak Rio. Yang Ujang, Mas itu. Tak hari saya mencerep.
0: Oke.
2: Mbak Bari, Salen. Mas Abed, Mbak Perli, ya Mas Sorry, izin. Tahu lagi menang. Mimi, Pak Jumadi, Pak Tung, Adianto, Rembu, Abone, dan semuanya itu masa di dia dan semuanya.
0: Oke deh.
2: Terima kasih banyak. Lagunya tak tunggu.
0: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Benowo. Mbak Toibi, selamat siang. Wassalamualaikum Loret dari Tanjung Sari Surabaya hadir. Salamnya buat Mia Apsari, buat Rini Setiawati, Mama Ella Gustinci, Mbak Putri Widayanti, Baca Samsul, Bang Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto Pandaan yang tugas, terima kasih. Putri Widayanti di Tretes, selamat siang. Kerja nang IDM tak saiki.

yang ada di Mojokerto juga bergabung siang hari ini. Salamnya buat Mbak Toibi, Pak Bogedang, Pak Jono Tamrin, Mas Samsul Hadi, kemudian Mama Ella Gustinche, Mbak Putri Dayanti, buat Trini Setiawati di Bandung, Mbak Mia Absari, buat yang tugas juga terima kasih. Terima kasih kembali. Sobat Kota, kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore, 10 menit menuju jam 2 siang. Terima kasih masih gabung sama Irsyad di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, asik lor. Yang belum kesapa sabar dulu sampai nanti jam 3. Yang belum gabung di on air juga nanti masih ada kesempatan di segmen berikutnya. Masih bareng Irsyad 3 Famous di Digoda Digoyang Dangdut. Wah, asik lor.

0: Sofres baru, minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofres Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofres satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama.
1: Lo,
0: kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofres Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
2: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofres, ini rahasia gue, anti tepar.

0: badan segar bugar.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Aku tak berarti bagimu disusul sama tak terduga. Terus ada Mutiara, sobat kata hadir. Moga kita di menit ke-25 lepas dari jam 2 siang. Siang atau sore? Kalau kasar kita di siang hari ini, sobat kota, cukup cerah begitu ya, jadi tidak terlalu panas, nggak redup juga, wes pas lah suasananya. Kalau mungkin dalam setiap perjalanan kehidupan ada kalanya kita tidak dianggap sama orang lain, itu mah hal yang wajar gitu ya. Kadang kita dilihat sebelah mata, soalnya nggak kocomoto sih tuh. Atau disepelekan sama orang lain gitu adalah yang wajar gitu. Karena orang kan kadang tahu kita itu hanya luarnya saja, hanya cerita-cerita dari orang lain dan jarang berkomunikasi secara intens dengan kita. Akhirnya kita ya dianggap ya yes, biasa aja gitu ya. Bahkan lebih menyakitkan kalau kita tahu orang itu menganggap kita sepele gitu ya. Sudah, santai aja sobat kota, cukup diterima dengan menahan diri gitu ya. Dalam artian tidak perlu direspon yang berlebihan. Ya kita bisa menerima emosi diri yang kita rasakan biasa aja. Dan sebenarnya yang harus kita lakukan lebih baik adalah lebih bijak adalah fokus pada kita sendiri gitu. Pada kebahagiaan kita, kepada kerjaan-kerjaan yang ada, udah gitu. Kemudian menetapkan batasan yang sehat dengan orang lain yang menganggap kita sepele ya. Ya, kita tidak bisa untuk apa namanya ya, memfilter pendapat-pendapat orang ke kita. Kita tidak bisa memfilter omongan-omongan orang ke kita, tapi kita bisa menahan gitu ya. Kita bisa memanage bagaimana kita bisa untuk mengontrol bagaimana kita merespons itu. Kalau kita responnya negatif juga, oh titik nonor ya. Misalnya, ya kan kita sendiri yang terbakar amarah gitu, yang terbakar emosi, kita jadi nggak enak sendiri. Tapi kalau kita bisa merespon dengan santai aja, tidak perlu dianggap juga omongan-omongan itu, ya kita jadi santai aja sobat kota. Cukup fokus dengan diri sendiri, cukup fokus dengan apa yang kita miliki, fokus dengan tujuan-tujuan kita, udah itu aja. Orang lain makin setiap juga akan obrolan-obrolan atau omong-omongan yang gak enak itu tiba-tiba nanti akan hilang sendiri. Cukup berfokus pada diri sendiri dan jangan lupa kita memang tidak boleh untuk membenci orang lain, tapi jaga jarak kan gak apa-apa, karena kita menghargai diri kita sendiri sobat kota. Karena semakin kita dekat justru semakin tersakiti. Lebih baik jaga jarak aja ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp di 0817505888. Cak Samsul Hadi, selamat sore di kawasan keluarga wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Mau parian pasar kota entah parian nih. Pulang ke Madura membawa petis, petis tumpah kena celana. Cak Wahyu Wong Kerapu, gak ada A-I-U-E-U. Ngomongnya cuma hem, tapi semua orang langsung paham maksudnya. Mau pulang ke Madura, requestnya sore hari ini. Salamnya buat Cak Solihin Delosor, Bunda Lili Margomolyo, Cak Gianto Rimbo, Cak Miskan di Kebraon. Terus juga Bunda Ani Bohai, Koko Zainal Kalimas, dan Bu Eli Agustinje, Mangujang. Madunun Mas Irsyah, terima kasih sama-sama. Kemudian juga Cak Wiyoto Pandean, selamat sore buat Ning Rara. Kemudian Mamela Gustince, buat Mia Ramadhani, Pak Jono, Putri Dayanti, buat Mbah Toyibi, selamat siang. Selamat berakhir pekan Mas Irsyah juga, terima kasih. Mau pedih Mas Irsyah, pedih lah poy kita. Mamela Gustince, selamat siang dari Pekarungan Sukodono. Salamnya buat Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, Pak Juno di Gresik, buat Miap Sari, Casam Suhadi, Abi Roy, buat Ami Wibowo, Mbak Rini Ning Rara. Mas Irsyah semoga sehat selalu. Terima kasih, Cak Prapto. Tonggoku bendino ngocek kok gak oleh hadiah. Oh mau tak?
Lah ya apa aku ngoceh to kowe. Siang hari ini memantau dari seputaran Gunung Anyar, panas cuacanya. Wah, asik lho, Re. Japrap to ini masih di Gunung Anyar atau di mana ini posisinya? Semangat terus ya Raptor ya Rio. Kemudian ada Cak Chris Chat. Waalaikumsalam. Mau gedung tua ini siang hari ini. Salam buat semua keluarga FKS dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat Mas Risha ya selalu, semangat selalu. Hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Cahari Citralen. Halo Kok Heri, selamat siang. Mau habis gelap terbitlah terang. Salam buat semuanya. Matur nuwun Mas Irsyad, selalu sehat dan bahagia. Amin, selalu mendoakan ya. Cak Pendi, halo, selamat siang. Wah, asik lho, Re. Si. Ini jenengnya Pendi Sawan, tapi kok Pak Jono Tamrin? Ya apa iki? Sing bener iki, ya apa iki? Wes, matur nuwun, terima kasih. Terus juga yang sudah merapat di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih semuanya, selamat sore ya. Si loading re, sabar re. Selamat siang yang sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Cak Samsul Hadi, terima kasih Mbak Putri Widayanti juga, terima kasih Cak Aditya Mahesa. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam. Semangat bertugas sampai tuntas. Selamat berakhir pekan. Kemudian Senario Randy dari Kediri, selamat siang. Cak Nur Kholis Mojokerto hadir. Mau kemarau ya. Salamnya buat semuanya. Mas Irul, selamat sore. Waalaikumsalam. Dari Koko Bangkalan, ada Adi Tukyo Waris Japanese juga, selamat sore. Sore tak siang, Rai. Koming Swerti, si Bang Kaja Bali, Mas Misbah, waalaikumsalam dari Purbalingga, Bang Socha, Banjarnegara. Yeni Kartika, terima kasih, ada Indra Sena. Kemudian juga Cak Mros Jombang, terima kasih. Salam hangat bareng GBB, Grup Bahagia Bersama. Cak Ari Selamat, terima kasih. Selamat bertugas, terima kasih banyak. Bu Selamat dari Lebak, arek ganteng. Iyalah ganteng, Dewi Sa Studio Kano Boloi. Cak Mustika, selamat siang dari Samplangan Gianyar Bali juga ikutan gabung sore hari ini. Ada Mbah Kung, matur nuwun, waalaikumsalam. Ada Tumiam Virgo, terima kasih juga bergabung dari Medan. Ada Abah Waisel Samplangan juga bergabung, waalaikumsalam. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, amin. Bobo, matur nuwun, waalaikumsalam. Pita Harmoko dari kawasan Tembilan Riau juga hadir. Buat semua fans Kota FM Surabaya, mau air tuba dari Mansur ya. Ahmad Gudori, terima kasih dari Jakarta hadir. Terima kasih yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Nah Sobat Kota, kalau pengen dangdutan mah gampang. Pokoknya bisa streaming di Kota FM Surabaya. Di Google tinggal klik aja klik kotafmsurabaya.id. Nah ini cara yang paling praktis buat Sobat Kota yang mau streaming menikmati lagu-lagu dan koplo ambiar jam 12 sampai jam 3 sore ya. Di On Ears juga bisa, tinggal download, install aplikasi On Ears, O-N-E-A-R-S. Lebih mudah ya, jadi lebih praktis. Mau dimanapun berada Sobat Kota, daripada sendirian, ya mending bersatu menyatu di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Perasaan cinta dan rindu yang begitu mendalam tapi disimpan rapat-rapat, malu kemudian kalau sampai tahu nanti hubungannya jadi nggak enak. Makanya cinta sama rindunya disimpan rapat-rapat dalam perasaan Sobat Kota. Dan itu tidak pernah diucapkan dengan kata-kata, tapi hanya terpancar lewat sinar mata dan gerak-gerik hatinya seperti apa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Sobat Kota, ada masa di mana kita mengalami kesusahan, gundah yang datang silih berganti, dan kita harus berusaha keras begitu ya untuk memadamkan keputusasaan, dan kita bagaimana berusaha untuk terus bersemangat untuk menjalani kehidupan. Namanya juga kehidupan. Kembali seperti itu, harus semangat, fokus pada diri.

diri sendiri Sobat Kota, tidak usah dihiraukan apa-apa yang menjadi komentar orang lain. Ya, cukup fokus pada diri sendiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya?
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi.
1: Mandi?
2: Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo

0: Loh, sik-sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sik ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: pengantin nih berkelas.
1: Super Access di TP12 dari Shaufal Naufal Syahreza. Langsung jelas cekrek, asik cekrek, asik cekrek, asik. Di sini saku kibas. Single, single dong bang, single. Super Emak juga gak mau kalah eksis loh Sobat Kota. Mengeluarkan single anyar nganteni berbahasa Jawa ini Sobat Kota. Di TP13 dari Super Emak.

0: Di TP17 sore hari ini Sobat Kota bisa vote Cici Faramide dengan single remake Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Nanti lama-lama aku diambil orang.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: 98,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Selamat sore semuanya Sobat Kota, gimana kabar hari ini? Hari Sabtu 25 Juli 2026. Semuanya sehat, baik. Dan sore hari ini 17 lagu paling menawan bareng Irsyad. Jam 5 sampai ntar jam 7 malam. 2 jam listnya, tadi previewnya dari 1 sampai 17 sudah dihadirkan sedikit. Yang ketinggalan, tenang aja. Sobat Kota bisa cek WhatsApp terbaru Kota FM Surabaya. WhatsApp story-nya bisa dicek di situ atau bisa juga cek di Instagram dan juga bisa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan juga di X atau Twitter. Silakan vote lagu jagoannya biar nanti bisa masuk dalam jajaran 17 lagu paling menawan, lagu paling hit selama sepekan di Dangdut Hits Kota FM besok jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi, lagu-lagu yang hadir sore hari ini Sobat Kota dari Senin sampai Sabtu yang paling banyak vote-nya nanti bisa masuk dalam jajaran 17 lagu paling hits di Kota FM. Caranya gimana? Silakan bisa WhatsApp ke 0817505881. TP spasi nomor jagoannya nomor berapa. Atau cek lagi deh lagu jagonya yang mana di WhatsApp 0817505881 yang udah save nomornya, pasti muncul WhatsApp story-nya. Atau cek juga di Instagram @kotafm881 sama juga di X atau Twitter dan juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya.
1: TP 10.
0: Ceritanya tentang seseorang yang bangkit semangat dan gairah jiwanya telah mendengarkan alunan musik dangdut yang ceria. Aslinya diciptakan oleh Fahmi Syahab dari lagu Venezuela, Moliendo Cafe. Versi Happy Asmara populer dengan gaya gendang koplo yang energik Sobat Kota. TP 10 Kopi Dangdut Happy Asmara.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

Penyanyi dangdut asal Prabu Mulih, Lady Rara, kembali menyapa para pecinta musik dengan merilis single terbaru bertajuk Anggap Aku Tiada. Melalui akun media sosial pribadinya, Lady Rara mengungkapkan bahagia sekaligus syukur atas peluncuran lagu ini, Sobat Kota. Anggap aku bahagia, anggap aku tiada, Sobat Kota. Memiliki nilai emosional yang mendalam karena lahir dari pengalaman baru yang memperkaya perjalanan karirnya di industri musik. TP4, Lady Rara, anggap aku tiada.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

Sobat Kota, secara keseluruhan lagu ini punya vibes lagu galau klasik yang penuh emosi dan kekecewaan. Bukan cuma soal putus cinta, tapi juga tentang rasa sakit ketika ketulusan kita dianggap sepele. Lagu ini relate buat banyak orang yang pernah memberikan segalanya dalam hubungan, tapi malah ditinggalkan dan dibuat terluka. Berkeping-keping dari Adi Susan, Sobat Kota bisa vote di TP.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
7: TP 9.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Baktia Diaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan

88,1 Radio Kota FM dan Dutinya Surabaya. Terima kasih nih sobat kota masih barengin Rashad sore hari ini di 17 lagu paling menawan. Online edisi hari Sabtu malam minggu nih sobat kota. Mau kemana? By the way malam hari ini sudah ada rencana mau jalan sama keluarga kemana? Atau menikmati malam gede rumah aja? Yang penting mah vote dulu di 081750588881. Atau juga sobat kota boleh melalui sosial media di Instagram dan X atau Twitter dengan ID @kotafm881. Kemudian juga sobat kota boleh di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih Mariana Baru vote untuk TP7 sore hari ini dan Pak Matnai vote untuk TP6. Thank you. Bergeser ke fanpage Facebook yang sudah vote, terima kasih banyak. Vote untuk lagu jagoannya tentunya sore hari ini ya. Ivaza, vote untuk TP4. Reni Rentina, vote untuk TP7 dan TP10. Putra Andrian Syah, vote untuk TP2. Tumem Virgo juga vote sore hari ini untuk TP6. Senario Randy dari Kediri, Mas Irsyad aku vote TP2, thank you. Melani Aza dari Duri Kepak vote untuk TP7. Cama Mustika juga vote sore hari ini untuk TP13. Kemudian Gendut Santoso vote untuk TP4. Cak Nurholis dari Mojokerto hadir vote TP13. Jenny Kartika juga vote sore hari ini untuk TP10. Abah Waisel Samplangan TP4. Okay, kemudian ada Bobo juga vote sore hari ini, vote untuk TP7. Thank you Bo. Dan Brity Kekembaran juga vote sore hari ini untuk TP10. Yang belum vote silakan sobat kota masih ada kesempatan sampai nanti mendekati jam 7 malam di 081750588881 atau juga melalui sosial media kita boleh silakan bisa DM Instagram atau X dan Twitter @kotafm881 kemudian di fanpage Facebook Kota FM Surabaya bikin candu TP7.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
0: TP 16.

0: Sebuah ketulusan cinta, kesetiaan, dan perasaan seseorang yang tetap ingin bertahan dalam hubungan meski harus menahan luka. Mas Do, Sobat Kota dengan Tansa, bisa Sobat Kota vote di TP16. Ayo, yang belum vote silakan Sobat Kota, masih ada waktu sampai nanti mendekati jam 7 malam. Bisa di 0817505888. Dan juga silakan Sobat Kota bisa melalui sosial media Instagram dan X atau Twitter @KotaFM881 dan juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Muhammad Syafi'i TP6 yang di vote sore hari ini, terima kasih banyak. Yang belum vote ditunggu ya sama Irsyad sampai nanti jam 7. Ini Sabtu malam Minggu loh Sobat Kota. Sudah ada rencana, by the way, mau menikmati malam minggu bersama keluarga kemana malam hari ini? Atau di rumah aja nggak apa-apa. Tenang, ada Kota FM yang setia menemani Sobat Kota tentunya ya. TP1 pekan ini, Sobat Kota bisa di vote menyala dari April dia 7.
1: TP1

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sahabat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: Lagu terbaru dari Faul Gaya Sobat Kota Harapan Temu. Dan bisa Sobat Kota Faul juga sore hari ini. Sore apa malam sih jam segini? Terima kasih nih Sobat Kota, masih sama Rishad malam hari ini di 17 lagu paling menawan edisi hari ini Sabtu malam Minggu, tepat di 25 Juli 2026. By the way, gimana nih malam Minggunya Sobat Kota? Apakah sudah mulai kerasa aroma-aroma libur gitu ya? Oke, terima kasih yang sudah vote malam hari ini di 0817505881. Kemudian sudah meramaikan dan vote lagu jagoannya di fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan juga di Twitter dan X @KotaFM881. Dan juara kita di malam hari ini untuk edisi 25 Juli 2026 adalah... Selamat buat Cici Faramida di TP17 dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Tapi originalnya Sobat Kota, lagu ini di era 80-an kalau nggak salah. Jadi originalnya itu adalah lagu pop gitu ya. Semi-semi pop lah gitu ya. Dinyanyikan sama Ahmad Albar. Kemudian di 90-an dinyanyikan sama Cici Faramida. Nah, jadi sebenarnya Cici Faramida itu lagu kedua, penyanyi kedua sih sebenarnya. Dan kemudian dinyanyikan lagi sama Cici Faramida di tahun 2026. Jadi udah sekian puluh tahun lah lagu ini. Yang pengen tahu originalnya boleh kok cek di YouTube, Jangan Tunggu Lama-Lama Ahmad Albar gitu ya. Ini selain yang Cici Faramida yang versi yang lama ya, yang original Cici Faramida. Oke deh, terima kasih semuanya yang sudah vote malam hari, yang sudah gabung di TP edisi hari ini. Besok ketemu sama Rishad di Dangdut Hits tentunya jam 5 sampai jam 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Selamat malam semuanya, bye. Jangan tunggu lama-lama.
1: TP 17.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu hanyalah
1: sebatas. 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Kembali di program Dendang Surabaya untuk Sabtu malam ini ya, spesial bersama saya Cak Haji di 561-14-16-567-6923. Anda bisa gabungan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881. Dendang Surabaya, waktunya berakhir pekan bersama lagu-lagu nostalgia. Dendang Surabaya,
2: Dendang Surabaya, sahdu banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ini dengan Mas siapa ya?
1: Dengan Cak Aji, Cak Bejo.
2: Oh, ini dengan Umi Latifa.
1: Oh, selamat malam Umi Latifa. Yang ada ya, di
2: malam juga. Salam kenal.
1: Iya, di Bangkalan ya Umi ya?
2: Iya, di Madura, Burneh.
1: Burneh ya? Oh, Burneh ya. Jauh ya Umi ya?
2: Ya, pengen gabungan.
1: Siap, lagi santai ini Umi.
2: Iya,
1: sama sama
2: tinggal nunggu dengerin Kota FM.
1: Mantap. Kalau di desa ini malam-malam gini kumpul bareng keluarga itu luar biasa ya.
2: Iya.
1: Lagi kumpul
2: ya,
1: ini.
2: Request lagu ya.
1: Oke, Umi.
2: Yang dari Mansur.
1: Yes.
2: Luka yang parah.
1: Waduh, jangan luka yang parah, kasihan nanti sembuhnya
2: ya,
1: susah.
2: Ya, enggak kan cuma lagu.
1: Oke, Mi. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Mas siapa tadi?
1: Siapa? Cak Aji, betul. Ya.
2: Salam kompakan tanpa terkecuali. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
1: Amin. Terima kasih, Umi.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu sehat. Lagunya tak tunggu. Yuk, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah yang di kawasan Burneh, Dendang Surabaya. Selamat malam. Oke. 5614-1416-567-6923. Ada Mas Agung yang di kawasan mana ini, Mas Agung ya? Kali Santri. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Dendang Surabaya sadu banget. Request sebagian makan tanaman. Salamnya banyak ya untuk Mbak Tanti, Mbak Putri Salala, Cali, Mbak Umi Latifa, Cak Satria, Bang Tejo dan semuanya aja. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya sahdu banget. Ayo.
3: Sahdu banget.
1: Oke, dengan siapa ini?
3: Rohim.
1: Mas Rohim di mana, Mas Rohim?
3: Di Bangkalan.
1: Oh, Bangkalan ya. Tadi Umi Latifa di Burneh, sekarang di Bangkalan ini ya. Oke ya.
3: Dari
1: Socah. Socah Bangkalan. Oke. Gimana ini kumpul sama keluarga kah ini, Mas Rohim?
3: Ini Mas siapa?
1: Ini Cak Aji Bejo.
3: Oh, salam kenal. Rohim.
1: Salam kenal. Oke.
3: Mau request lagu.
1: Apa ya? Itu?
3: Meleleh.
1: Meleleh lagunya. Oke, itu lagu nostalgia ya. Lagu ori ini yang lagu ori.
3: Ya, salamnya ya, Bang. Ya, salamnya buat April, Solihin Blosor, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Mi Latifa, terus Widya, Pak Uji, Mas Sampo.
1: Oke.
3: Okay. Bang Hafid, Cak Rindu, Cak Mon, Cak Ali Imron, Cak Ika, Cak Hamidah. Ya, kesemuanya salam kompakan.
1: Salam kompakan. Matur nuwun, terima kasih banyak Mas Rohim.
3: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Rohim yang ada di kawasan Soca. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo, Dendang Surabaya, selamat malam. Halo, Dendang Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya sahdu banget.
3: Sahdu banget.
1: Oke, saking sinten.
3: Oke, pendengar baru.
1: Pendengar baru tapi lama.
3: Ini ki anu nggih, Cak Bejo nggih.
1: Enjel leres, niki sinten.
3: Alhamdulillah sugeng ketepangan, Cak Bejo.
1: Manukan ta niki.
3: Golekan lu cuma paling golek kerpean.
1: Lagi Paro is je.
3: Nggih.
1: Gabungan kali jenengan. Nah, lek pas riaan napa sahur-sahur tok nggih.
3: Lah nggih, krungu suara jenengan langsung kepingin aku suwe.
1: Alhamdulillah, terus pundi kabar Pak Roi sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat. Adik sing guru mam mungkin nasi rawon.
1: Loh, enak nih gue rek.
3: Pokoke adik kerupuk bareng.
1: Nggih, tapi mboten nanti setan nggih.
3: Lan mboten. Jenengan sampun mam.
1: Insyaallah dereng.
3: Oh,
1: makane iki
3: kita
1: balu wetenge. Lah nggih. Ngene gitu moro nang manukan wetan ae.
3: Lah
1: nggih. Monggo. Nggih. Request lagu apa Pak Rois?
3: Lagune niku mawon. Percuma saking Rita Sugiarto.
1: Percuma kaum. Nah, nggih. Siap.
3: Rita Sugiarto. Okay.
4: Kopinya enak sekali. Keren terjangkau.
1: Siap.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
3: Mas
1: Pejo. Karo matur nuwun.
3: Salame buat sedaya kimawon yang lagi mendengarkan Kota FM. Salam sehat dan salam bahagia. Siap. Dari Pak Rofik Manu Anwetan. Matur nuwun.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofik, matur nuwun.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
9: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
8: Mau. Tapi dengerin di mana?
9: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM dan DTI Surabaya. Dedang Surabaya sahdu banget. Malam hari ini bersama saya Haji Cak Bejo ya, di program spesial Sabtu Malam Minggu. Waktunya kita berakhir pekan bersama lagu-lagu Dendang Nostalgia. Anda bisa gabung di 561-1416, 567-6923. Anda juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881.

0: Surabaya, selamat malam. Halo, Dedang Surabaya.
1: Surabaya, syahdu banget.
0: Waduh, Mbak Tanti, tidak malam minggu ini.
1: Malam mingguan dong,
0: Oh gitu
1: sama si
0: ya.
1: dia. Oh iyalah.
0: Hei, asik. Akhirnya.
1: Mas Aji enggak tak itu sama Nyonya tak di situ.
0: Enggak
1: Oh,
0: dong.
1: enggak ikut tak. Oh, tak kira
0: Enggak.
1: itu. Aku mau ke situ ya, pengen lah aku sejenis. Tapi
0: Hehehe.
1: lah sepi. Enggak.
0: Lah, bel.
1: Aku lo nunggu tahu tek-tek, Mas. Sudah udah
0: Loh, ya
1: teman kami.
0: apa sih? Oke. Sehat ya,
1: Aku
0: Mbak Tanti.
1: request. Alhamdulillah sehat, tapi suaraku masih gora-gori nih.
0: Loh.
1: Serak-serak jembret.
0: Gitu dah.
1: Serak-serak. Lagu yang asik apa ya? Syahdu boleh Mas, syahdu
0: Sahdu
1: bersamamu ini.
0: boleh.
1: Gak tahu aku
0: Sahdu.
1: penyanyinya siapa tuh. Yang
0: Sahdu.
1: nyanyi masih Mas aja ya boleh sampai ini rek nyerempet Mas tadi ya Allah. Ada tab ya
0: Apa itu?
1: bisa teh Mas.
0: Bisa,
1: Loh
0: bisa.
1: syahdu. Iya,
0: Sahdu. Yes, oke.
1: iya, syahdu bersama Mas Haji itu loh.
0: Sabar wis ngene gara kudu mulih ya.
1: Iya, senang pula itu. Apa yang saya siaran bareng itu.
0: Baik. Oke, salamnya buat siapa, Mbak Tanti?
1: Salamnya buat yang di sini aja deh. Buat semuanya ya yang lagi pantau, lagi dengerin, lagi berhappy-happy ria, lagi dengerin mana saja siaran.
0: Oke.
1: Sehat selalu, berkah
0: Amin.
1: barokah, rezekinya melimpah,
0: Amin.
1: lancar, sukses
0: Amin.
1: selalu. Bye
0: Amin.
1: bye Mas Aji.
0: Terima kasih Mbak Tanti. Selamat malam sudah gabung di Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Waduh, gua ya, re. Mas
2: Dari
0: Aditya.
2: sama Mas Aji.
0: Oke, siap. Oke, wis satu saiki.
2: Hah?
0: Wis satu sah.
2: Ya udah lah, orang mau nanti janjian sama Mas Haji malam mingguan kok.
0: Wong sampean waduh sik katok anjek kami kaos kutangan. Enggak
2: apa-apa nanti setelah nanya bawakan Mas Haji sama
0: Alah.
2: kaosnya. Beneran lah.
0: Iya, masuk tanggonin di sini tanggonin makam pahlawan ta.
2: Loh, jangan gitu lah.
0: Loh, lah ya nang di sing jelas malam minggunya itu loh.
2: Di Taman Surabaya itu
0: Oh
2: lah.
0: iya, masuk. Oke. Ojo kok sasar kok sampean kapanane tak apa tak kirim Sherlock metune nang mendur opo.
2: Ya makanya tunggu Mas Haji nanti jemput
0: Ya,
2: gitu.
0: oke. Siap. Lagunya apa hari ini, Mas Aditya?
2: Bang Haji.
0: Yang mana?
2: Lelaki.
0: Lelaki.
2: Iya.
0: Oke. Sampean iya ta lelaki ta?
2: Mas Haji ya iyalah.
0: Oh, sampean. Sampean wingi ngurus KTP fotonya mana? Di gambar aja, Pak.
2: Lah Mas Haji di depan ya di belakang enggak tahu lah.
0: Oke. Salamnya buat siapa Mas Aditya?
2: Numpang Mbak Tanti happy aja.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas Ternun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Aditya di kawasan Kedamaian Dendang Surabaya.
1: Aduh banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nunggu lapis C, gorong turu C, C.
1: Eh, lah kurungu suaramu sih. Oh, enak-enak turu di tangan.
0: Lah iya. Ngono itu enak sih turu-turu ngeboy beditung.
1: Sadane ngono, apa ate oh, hawa iku adem kaya
0: nah,
1: as ngono.
0: Iya.
1: Heeh. Uh-uh. Suaramu dadi gak bisa tidur.
0: Kaya kaya ngene aku nek kudu mulai ngene.
1: Iya, teman.
3: Kira-kira gimana punya kabar?
0: Bang Estuni pun sehat sih, sampean sehat ya?
3: Alhamdulillah. Iki tarik selimut teh.
0: Leh, enak. Saiki kan uci jare wong ngono wae mbediding.
3: Lah, mangkana iku. Oleh sak minggu iku hawe adem koyo ae.
0: Iki puncak-puncake musim kemarau ngene iki, Ci.
3: Makanya kok sembarangnya garing.
0: Ya, iya, jadi angin yang biasanya bertiup di daerah sana itu nanggone Indonesia. Terus bareng ngono suhu udara itu turun. Jadi biasanya kan lek awan kan 21 sampai 31 derajat Celcius ya, panas.
3: Iya, ya, Bu. Iki mang angine awan kok ya ampun.
0: Temenan.
3: Asange logor kabeh saking angine koyo ngono ku.
0: Iya lah.
3: Oke. Yo wis apa maneh?
0: Lagune apa, Ci?
3: Lagune iki mang lo tarik selimut.
0: Tarik selimut ta ya, awak ngerti aku tarik selimut.
3: Selimut biru.
0: Nggih.
3: Heeh, tak rungokno mbek bubuk-bubuk cantik. Assalamualaikum Abek.
0: Abek ya.
3: Sampai Z, kompak persahabatan duluran selalu. Dirimu mau jadi kupu-kupu malam tak gimana?
0: Kupu-kupu malam itu wedok.
3: Laya apa?
0: Biasa ya. Kupu-kupu malam itu lo sampe di jalan.
3: Iya, jadi kupu-kupu malam.
0: Di jalan.
3: Karena si siaran mang itu sepo Mbak Naya sing pagi mau.
0: Oh aku isuk mau iku aku.
3: Ya, lo ya, lo biasa caca Naya lo.
0: Iya Jumat minggu itu keren.
3: Oh mangkane. Untung gak on air. Yaudah, wassalam buat semuanya. Buat dirimu jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Rezekinya lancar, rezekinya lancar. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JCN di matur nuwun, Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya.
0: Sahdu.
2: Sadu sekali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
2: Wadu, ya. Semangat tak wedo.
0: Iya, ya apa sampe sik jogo tahu ta iki.
2: Iki tahu iki wong-wong iki.
0: Aja aja sampe camili tok ae.
2: Wah, pangan dhewe ya wis kuwe,
0: terus pangan dhewe. Iya, dipangan tok ae. Ya apa iku Pak Toye gak tau muncul iku. Waduh.
2: Ya mbok ya apa lo terus sampai anak
0: kok. Langganan. Anu paling kok. Kasmaran. Kasmaran mare ta.
2: Mbok.
0: Oke lagu ini apa ya?
2: Lagu ini aja. Subur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai.
2: Iya. Ini tak apa dah, wibun.
0: Insya Allah.
2: Budal
0: aku nen. Budal, itu kau tiket ah.
2: Wei, satu tiket.
0: Mantap.
2: Soalnya, ribun.
0: Oke, sun jam Aruf.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Cak Ma'ruf yang ada di kawasan Benawa. Terima kasih sudah gabungan di Dendang Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Masih di program Dendang Surabaya. Selamat malam ya. Oh, selamat pagi lagi Dendang Surabaya, Cak Jani Perak. Salam buat Mas Samsuladi, Cak Rembo, Pak Dianto, Pak Rusni, Mbak Ika Gersian, Putri Widayanti. Matur nuwun, Cak Maruf juga selamat malam. Abu Kalista, selamat malam, ada di kawasan Bandung ya. Standby dan stay tune di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Selamat malam Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas. Salam malam Minggu. Mapek Eli Anggus Tince. Assalamualaikum, selamat malam Cak Bejo, Pekarungan Sukodono hadir. Matermu, maternuan, selamat malam Mama Eli Anggus Tince, Joman Ban Landung, Kelungkung Bali hadir. Pak Senario Randy Kayen Kidul, Kayen Kediri ya, Kidul ya maternuan. Mas Melani aja Dendang Surabaya Duri Kepa hadir. Mbak Nilam Wija Denpasar Bali hadir. Selamat malam. Cak Nur Kolis Mojokerto hadir rek begadang. Salam semua Cak Beja Maturun untuk Cak Nur Kolis Aben Ava Ngembal Nongko Jajar Pasuruan Dendang Surabaya. Salam untuk semua fans Kota FM dimanapun berada. Salam kompakan selalu Cak Beja, saya selalu selamat bertugas. Terima kasih untuk Aben Ava. Selamat malam Dendang Surabaya. Oke. Selamat malam Mbak Ika.
1: Iya Mas Haji. Mas malam-malam kok.
0: Aku kesasar kegersihan tadi. Kanda nih Kak Berjo.
1: Kan Senin jadwalnya, Senin pagi, ngapain malam-malam?
0: Lah iya.
1: Apa Mas Haji? Mas Haji.
0: Ngeluyur ya di rumah.
1: Aja.
0: Loh aku diajak mau ngaku deleki kayak apa? Mana gersian aja kesasar kok. Omae wong tak dodok malan.
1: Iya, gersikan itu dekat pacar keling,
0: gitu.
1: Pacar kembang, Beronggalan itu, belakangnya Gelora 10 November.
0: Oh siap. Ini dapat salam dari Mas Aditya ini.
1: Ya?
0: Dapat salam dari Mas Aditya.
1: Oh iya, Mas Aditya, selamat malam.
0: Oke, request lagu apa ini Mbak Ika?
1: Lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu sama siapa?
1: Rindu sama siapa yuk?
0: Kak Kianto.
1: Rindu sama Mas Ali.

0: Jikria.
1: Oke. Ini udah pulang atau masih di tempat
0: Udah
1: aktivitas?
0: dari tadi jam 5 sore, hampir setengah 6.
1: Oh gitu ya. Oke, selamat istirahat. Terima
0: Oh,
1: kasih.
0: aku salam dulu.
1: Salam dulu ya. Oke.
0: Iya.
1: Siap, salamnya buat siapa dia ini?
0: Iya, salamnya Mbak Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Cak Jipi, Mas Heri Citra, Cece Aini, Mas Riza, Mas Aditya, Mas Heru,
1: Oke.
0: Abah Samsuri,
1: Terus? Udah.
0: Bunda Mami, Pak Imam, Mbak Santi, Ibu Yati, Cak Edo, Cak Kasiang, Bapak Rusdi,
1: Siap.
0: Pak Dianta,
1: Matur nuwun, selamat malam. Terima
0: Mas
1: kasih, Pak.
0: Ajinya sehat selalu, bahagia selalu,
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: rezekinya berlimpah.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Matur nuwun, Mbak Ika. Selamat
0: Ya, thank you,
1: malam.
0: Mas Aji, thank
1: Iya,
0: you.
1: iya. Oke. Baik, ada di kawasan Gerician. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat dengerin dari Kota Fan di program Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, saking sinten.
0: Saking penjaringan Mas Wage, Cak Bejo.
1: Penjaringan, oh penjaringan, Cak
0: Dekat
1: Waki.
0: rumah susu ini dulu.
1: Ji, ji, ji. Sehat, Ji?
0: Sehat, Cak Bejo. Cak Bejonya
1: Alhamdulillah.
0: bagaimana, sehat juga ya?
1: Pangestu ini pun sehat
0: Betul.
1: walafiat. Niki anu ta, dengerinnya di Kota FM sambil ngopi ta niki.
0: Sambil ngopi, sambil dengerin Cak Bejo ini.
1: Waduh. Nggih. Anu kegiatan Agustus sudah mulai ta di penjaringan Cak lagi.
0: Sebagian ada yang mulai, sebagian ada yang tidak, ya betul ya.
1: Oke, nggih.
0: Iya.
1: Mau request lagu apa ini Cak lagi?
0: Lagunya kalau bisa iming-iming, bisa
1: Iming-iming Rita
0: dari
1: Sugianto.
0: Rita ya.
1: Oke, gih.
0: Ya,
1: Salami.
0: yang barusan tadi masuk siapa ya?
1: Itu ada Mbak Ika di kawasan Gersian.
0: Ya, salamnya untuk Mbak Ika, selamat kenal. Terus salamnya untuk Abi Roy, Mama Eli Agustin, Umi Teretes, Pak Jono Tamrin,
1: Okay.
0: Mas Roy. Kak Pejonya sukses selalu,
1: Amin.
0: sehat selalu, kalau
1: Amin.
0: pulang hati-hati.
1: Amin.
0: Assalamualaikum, Kak Pejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mas Wagi. Cak Wagi ada di kawasan Pe

0: Kota FM, selamat malam. Halo. Oke, Cak Cipi, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Aji, apa kabar?
0: Sehat Cak Cipi.
1: Sadu banget, ini lagi rebahan ini kok, semua
0: lagi,
1: pada
0: lagi rebahan, mantap. Yes,
1: tapi pengen dengerin lagu Mas Aji.
0: Oke. Di mana ini?
1: Lagu dari kenapa?
0: Sudah ngopi?
1: Wah, wow, ngopinya kalau jam segini di break dulu ntar pagi.
0: Oh, gitu ya. Gitu, ini udah kumpul-kumpul lah ini sama tetangga-tetangga untuk persiapan Agustus.
1: Ini di depan ini lagi sebelah rumah. Pak RT lagi rapat.
0: Waduh.
1: Nah, tinggal tidur.
0: Siap. Gimana?
1: Lagi rapat apa kurang tahu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kalau lomba-lomba mungkin kayaknya nggak ada sih. Tahun kemarin nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Taunya yang ada ini pas tanggal 16 itu apa namanya? Tirakatan itu baru
0: Tirakatan
1: ada.
0: Tirakatan tanggal 16 ya. Oke, okay, ya. Lagunya apa, Pak Cipi?
1: Lagu. Nah, ini dari Tajam Karang.
0: Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang. Okay. Dari Melili.
0: Ya.
1: Ya, wes, salamnya buat Mbak Ika tadi. Mbak Ika Gersikan. Terus Kang Toto sampai jumpa. Tong Sulikin Drosor. Mak Tuna, Mak Tira, Bu Nyai Farha, Pak Rusdi, terus Abah Gosim, ayo Mbak Yati ini kamar buta Mbak Yati ini.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Jibin.
1: Ayo ke terima kasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Jibin yang ada di kawasan Perak sudah gabungan di Dendang Surabaya. Sahdu banget.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: Delapan koma satu Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Wong kerapu derek panto langsung dugi ngriyo sambil nyantai. Capeja salam buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Cak Wahyu Jupri matur nuwun ya, semangat untuk hari ini. Semoga lelah hari ini menjadi berkah untuk keluarga. Amin. Selamat malam Sang Tu Ketut Gianyar Bali hadir. Kemudian ada Adit Atah Milikmu. Selamat malam. Abang Rafal, selamat malam. Mas Indra Sena hadir Kota FM Surabaya. Selamat malam juga untuk Mas Bubu, Abah Waisel, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bujo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih untuk Abah Waisel. Dex Apong, selamat malam. Cak Jafar Jai, assalamualaikum. Cak Bujo, Suramadu hadir bareng Cak Jenal Perak Matunuji. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari malam minggu ya Mas Bubu, matur nuwun yang ada di kawasan Medan Sumatera Utara. Sudah gabung di Dendang Surabaya. Dan masih terus saya menemani Adi di program Dendang Surabaya hingga nanti pukul 9 malam ya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di malam hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu.

Dan sampai kita pun nggak terasa ya kebersamaan kita di program Dedang Surabaya harus kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk sobat kota yang sudah gabungan, yang sudah stay tune dan juga sudah menemani saya mulai jam 7 hingga mendekati pukul 9 malam. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama jenengan sobat kota FM. Tetap jaga diri, jaga kondisi. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam Jabarat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning ding Kota FM Surabaya.
1: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Kejutan kembali hadir Cak Ning nggih campur sari koplo gending Kota FM Yoiki. Yoiki edisi Sabtu malam Minggu 25 Juli 2026 kali ini ditemani Nayanika dulur sampai jam 11 wengi waktu Indonesia Barat. Ayo merapat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolo Kursari, Koplo Gending, Kota FM Yoiki, Yoiki Sugeng dalu dolur sedaya pamidanget Radio Kota FM Sobat Kota tercinta seluruh Nusantara nggih. Ui. Hari ini malam ini memang agak berbeda komposisi daripada penyiar kota gitu ya. Tadi sebelum Naya Nika bersiaran ada Cak Bejo. Lah iya Cak Bejo dalu-dalu iki tungaren gitu ya. Apa mana no ning Naya no acarane Cak Ning. Ini ki biasanya nek acara Cak Ning ini ki kudune disetel rodok kendo titik ning Naya. Ojo bengok-bengok koyo acara digoda. Wah ya wong turu sampe niku. Ya gimana Sobat Kota, sudah jadi karakternya Naya yang selalu bengok-bengok di acara digoda biasanya pas tengah hari siang hari gitu. Lah Cak Ning iki sampe sing kalem-kalem ya Pak Bos. Wah ya arepe turu iki sampe jok ngawur lah mana. Wis tanglah pokoknya malam minggu tidak boleh kelabu ya, harus tetap semangat. Sudah dua lagu sebagai pembuka tadi yang Uwena ada tombol kangen seperti kangennya Naya. Meskipun kita tidak berjumpa cuma 24 jam tapi kangen pol-polan notoh jedok wasik. Kemudian ada lagu kedua yang lagunya lucu banget. Dulu kalau Bunda Hari Bungo Rasi Mbak Naya kalau Mbak Naya lagu sing semaput bareng. Apa sih ku judulnya lali pokoknya semaput bareng. Yen kowe semaput aku semaput bareng gitu. Mati urip karo kowe. Niken Salindri featuring Mas siapa ini? Mati. Masih ho. Nah, ini Sobat Kota juga bisa request lagunya di program Pasar Kota boleh, digoda boleh, Cak Ning juga bisa. Kita angkat penelpon pertama. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Nggih.
1: Sampun sari.
0: Siap.
1: Lo gending.
0: Heeh.
1: Kota FM. Yoiki.
0: Yoiki. Yoiki. Yoiki.
1: Gimana kabarnya Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa Mas Aditya lah ya. Sampe ini lo ngomong anu nih lo sok dicecil ya. Ya iki ngono. Ya apa iki Mas Aditya wis mulai lomba-lomba tanok daerah iki.
1: Iya.
0: Iya sudah malam ini ada lomba gak Mas Aditya?
1: Besok.
0: Oh besok apa ini?
1: Ya bareng-bareng karang dulu Mas.
0: Oke tak, bagian bungkus sih kado barang ya Mas yo.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Mas Aditya monggo, mau request lagu napa nih?
1: Rasa Tresno.
0: Ngapunten napa lagune?
1: Rasa Tresno.
0: Rasa Tresno?
1: Iya.
0: Nggih, sebentar Nay siapkan terlebih dahulu ya Rasa Tresno kagem Mas Aditya lan dulur liya-liyane. Lang Rasa Tresno nih kita.
1: Iya.
0: Oh, nggih, Damaradi monggo. Salam salam kagem sinten mawon nggih, Mas Aditya.
1: Helmnya semuanya aja ben kota.
0: Nggih.
1: Dolan selawase.
0: Iya.
1: Kendanaya matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada penelpon pertama Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir. Lalu ada Cak Ambon Service. Lia Allah Cak Ambon Service iki nang ndi ae sampe niku. Ayo lah munggah Mas. Biasanya niku ngenteni nang ni sore wit pelem lho Mbak Naya, minta anteni lagune gak diputer-puter. Kareku wis gak diputer. Silakan yang mau bergabung. Ada siapa penelpon yang kedua? Sugeng dalu, Cak Ning.
2: Cak Ning, Sugeng dalu.
0: Cak Ning, campur sari.
2: Campur sari.
0: Koplo gending.
2: Koplo gending.
0: Kota yoiki, FM, yoiki, yoiki.
2: Yoiki, yoiki.
0: Cak Satrio Basuki. Wah, ini semuanya bengi ini kira dok

0: menurun energi nih yo, Cak Satrio iki. Kayu aneh iki karo senden telepone iki yo. Senden.
1: Ono kamera ayo.
0: Lah yo marunu opo iku dengkule diangkat siji-sijine ndlosor ngono kan.
1: Sijine diangkat iki.
0: Lah iya sijine diangkat sijine opo iku mentongkrong niku lho Cak Satrio.
1: Mentongkrong. Saman iku aduh bener ya. Iki mentongkrong kata bener.
0: Soalnya paling enak posisi longgo iku ngene iku lho. Longgo senden tembok mek mentongkrong. Waduh. Enak banget. Ini kalau
1: campur sari ini kota FM itu mang.
0: Nah iya, enak banget pokoknya ini. Monggo, panjenengan poron lagu nopo dalu niki Cak Satrio.
1: Aku lagi suka ini nopo jangi.
0: Nopo? Oh, mau lagu apa ini? Monggo. Ano, nggih, monggo silakan.
1: Nopo,
0: sampeyan nopo. Iki lagune Cak Sayana iki njaluk lagu entit jarene apa sih dientit sing dicolek iki apa Cak Sayana lah iya.
1: Niki mawon. Napa iki wis sapa mawon karo
0: nek sapa iki oh enak ini enak boleh iki wis sapa sudah nek siapkan salame kagem sinten mawon Cak Satrio
1: nggih salame damel Mas Nikwal sih dan Mas Aditya ta
0: Aditya Mahesa
1: oh Aditya Mahesa
0: nggih betul sing
1: iki damel ya
0: iya
1: nggih sing sing dalu Mas salam sehat
0: ben
1: mali Pak Sugeng Jen Pasar Gih. Bang Arjini, Singoten Denpasar Uki,
0: siap.
1: Cak Solikin, Mas Ali, Enten Malik, Bunda, Fatona, Bu Farka, Bu Lili, gih pun gih. Semuanya sedoyo.
0: Sedoyo nggih.
1: Enten mawon nggih. Matur sembahun kula ambek lenggah-lenggah.
0: Oke. Kula
1: tunggu lagi ini.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dua penelpon di segmen yang pertama. Wonten Mas Aditya kalian Cak Satrio Basuki. Cak Satrio Basuki ini kalau misalnya telepon pas pagi hari nggih sobat kota ku sangat semangat ngono. 45. Wus. Nek dalu niku wis menurun Mbak Naya tenagane ket isuk mau berkeliling ya ibarate jarane Naya iki Cak Satrio keong. Mbak Naya rek ayo nanti nggowo omahe nang kono nok dulure nok kene nok koncone nok kono nok dulure mane yo setiap setiap beliau kemana-mana itu pasti ada bestinya. Kita angkat penelpon yang ketiga. Sabar Sugeng dalu Cak Ning. Cak Ning monggo. Sinyalnya Mas Eros. Cak Ning. Oh iya mohon maaf ya, dipastikan sinyalnya stabil. Jadi untuk gabungan di Kota FM ada beberapa cara Sobat Kota. Telepon on air ini ada 3 ya. Telepon menggunakan pulsa di 0315611416 atau di 0315676923. Telepon WA juga boleh di 0817508881. Namun dipastikan sinyalnya bagus. Gitu. Coba ini kita angkat dulu ya. Bismillah semoga bisa. Sugeng dalu Cak Ning. Sudah masuk Cak Ning. Duh iya sinyalnya ini belum bisa ini Cak Eros. Cak Ning. Iya mohon maaf ya sinyalnya belum bisa. Kalau misalnya menggunakan job dulu sebagai mantan call center. Sebagai mantan call center memang update lokasi itu penting. Apa sih Mbak Naya update lokasi itu artinya? Mungkin Sobat Kota itu baru jalan-jalan dari mana gitu ya. Karena kan memang setiap BTS itu kan biasanya per kecamatan tuh. Mungkin dari luar kota. Jadi sinyalnya Sobat Kota itu masih nyantol di BTS luar kota. Nah kalau Sobat Kota mungkin tahu di layar HP-nya biasa kan ada nama misalnya Balong Bendo gitu ya. Lalu sesampai di Surabaya kok masih Balong Bendo. Jadi masih belum refresh itu jaringan selulernya. Makanya cara paling cepat adalah dengan menyalakan mode pesawat sebentar. Dimatikan lagi nanti sudah connect ke BTS yang terdekat di lokasi Sobat Kota gitu nggih. Monggo 5676923 atau 5611416. Wih Mbak Naya saiki apa panen telepon pokoke. Satu lagi Sugeng dalu Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki.
0: Yo iki.
2: Sugeng dalu Ning Naya.
0: Sugeng dalu nggih dari Cak Samsul Hadi. Siap, matur suwun Cak Samsul sampun di apa upayakan untuk gabungan nggih. Monggo sami

0: sinyale ting boten wonten napa telepon WhatsApp dah.
1: Oh, ini ada Mas Eros Tuban ya. Sudah masuk tapi. Sudah masuk mungkin sana sinyal sinyal internet atau wifi-nya yang ini kurang kuat.
0: Iki enak kok.
1: Ya. Siap. Monggo, Cak Samsul panjenengan mau request lagu napa niki?
0: Lagu apa ya? Gentong enak ate.
1: Gentong enak ate.
0: Gentong nah, gentong.
1: Gentong nah, sabar-sabar. Naya cek terlebih dahulu ya. Gentong nah, oke. Okay. Atau coba yang lainnya dulu selain Etik Madura apa ini?
0: Iya.
1: Mungkin judulnya Lungiting bukan
0: Asmoro.
1: Lungiting Asmoro. Baik. Salam-salamnya buat siapa saja?
0: Salamnya buat Cak Rohim Madura, Umi Latifah.
1: Baik.
0: Cak Aditya, Juragan Sayur. Pak Bu Gedang, Pak Sugeng Denpasar, Mang Ujang, Abah Toyibi, Pak Jono Tamrin, terus yang di Tretes, Mbak Ella Brigen, sama Revanda Kiuti.
1: Mbak Kiuti.
0: Iya, Kiuti itu dulu itu, ketan mireng.
1: Baik, iya.
0: Terus Surabaya, Mbak Ima Ngesong, Bunda Lili, Mbak Syanti Shalala.
1: Oke.
0: Cak Gianto Rimbu.
1: Siap.
0: Dan semuanya.
1: Semuanya ya. Oke, terima kasih.
0: Matur nuwun Mbak Naya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naya cukup. Naya cukup karena saya rasa sudah cukup ya. Tiga penelpon di segmen yang pertama. Langsung meluncur di ruang dengan Sobat Kota. Tiga lagu yang enak-enak. Ini ada Ilang Rasa Tresno, Iki Wae Sopo, dan Lungiting Asmoro. Ho ho ho ho. Tapi sabar nggih Sobat Kota, semuanya akan segera diputarkan setelah jeda iklan yang satu ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: gak ngerit aku jembol kok kowe tak ra ngerit nguning ra ngerit nguning kowe kok ora etok-etoki nyangeni nyahayu aku wis rindu tah manis tah manis
1: sing nandur pari kuwi sapa entek
0: ra ngerit nguning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mah yang arep pengen ngambil syukur yang gelem ngambil aku sisan pengen aku
1: kemangan pet aku mong takon baik kok entet
0: waduh mateng aku ranggil nguning gue yang nyeluk jenengku rasanya ngatiku manyes manyes sajak menyeh kayak wong itu buntutan kayak lho.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Campur sari, koplo gending Kota FM. Yoiki, yoiki, cakning. Monggo sedaya pamindanget Radio Kota FM yang mau pinarak, monggo nge. Di 0315611416 atau di 0315676923. Ada Mas Wahyu Supriyadi wong kerapun, derek midangetaken cakning. Campur sari, koplo gending Kota FM. Yoiki, yoiki, tombo gabut. Sugeng dalu neng naya salame buat semua keluarga besar FK Express tanpa terkecuali. Pingin mirengaken Laut Kidul sudah meluncur. Kemudian tadi ada Cak Zainal campur sari, Zainal Perak salame buat Pak Kasian, Pak Deanto, Samsul Hadi, Putri Widayanti sama Cak Wahyu. Neng naya lagune ngentit, entit ya, bukan entet, entit. Ada Ambu Kalista, halo, selamat malam. Ada Yoko Sniper Tegal juga. Waduh. Yoko Sniper Tegal ini Mas Wongo Prasetyo ya. Ada juga Mas Matiani. Selamat malam, selamat bergabung juga Matiani. Mas siapa sebentar ya? Mas Eros Tuban Emanerek, monggo menjenengan kalau mas, mau pinarak lagi dipastikan sinyalnya stabil dan bagus ya. Ada Mas Agung WB Kalisantri lagunya Pantai Asmoro. Selamat malam campur sari koplo gending yoiki yoiki. Salamnya untuk Cak Miskan, Mbak Tanti, ada juga Mbak Putri, Syalala, Cak Ali, Umi Latifa, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, Mbak Mas Inaku, Cak Edo dan lain sebagainya. Ada Cak Gianto, aku nyimak ae Mbak Naya takok Karanggayam Surabaya Timur sampai bubar acarane. Matur suwun Cak Gianto. Kemudian ada Pak Rudi Madura, Cak Neng, Pak Rudi ikutan gabungan Mbak Naya, tolong mau request lagunya Dandani napa ki? Ning ning Dandani. Turun ning dadane. Oh iya, terima kasih. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Teratas Prigen Pasuruan. Sugeng dalu ning naya nyuwun diputeraken tembang kangen saking Kang Mantos. Salame kagem Pak Jono, Cak Gianto Rembo, Koko Zainal, Pak Sugeng Denpasar, Bunda Lili Margomulyo, Mbak Imang Ngesong sama Bunda Eli Agustince. Monggo panjenengan sedoyo yang mau pinarak sobat kotaku seluruh Nusantara naya persilahkan ya. Di 0315611416 atau di 0315676923. Ada Mbak Muhammad Saifi yang lagi mengetik. Pak Antai ini dises, kira-kira ini jalan lagu apa? Silakan, lagunya kalau di acara Cak Ning Niki jelas adalah lagu etnik ya Sobat Kota. Boleh campur sari atau lagu etnik yang ambiar-ambiar juga bisa loh Sobat Kota. Boleh tambahnya, oh jelas boleh. Yang kekinian seperti di acara Digoda itu lagu etnik bahasa daerah boleh ya. Ada Cak Kandar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salami kagem sedaya mawon ning sugeng ngaso saliro. Lagune napa niki aja lamis kagem lho ngene lho. Ngarepe ku ning nayang burine ning tari. Sugeng ngelayahi tugas matur suwun nggih kagem Cak Kandar. Ada lagi. Sabar nggih. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Nggih.
1: Koplo gending
0: enak
1: KFS
0: iya
1: yoiki ambek Mbak Naya
0: yoiki yoiki Masya Allah lahilo lahilo ya ada Mbak Ima
1: hai hai hai
0: kurung turun Mbak Ima kira Masya Allah pokoknya jus
1: aku ngerti sampai lanjut mau
0: lagu ini kok cek wakene ngunuh Mbak Naya yo sampai limor ya Allah lah ya tak tinggal nang di ki mau tapi semuanya dalam
1: paling mangan paling
0: betul tapi semuanya naik putarkan adalah requestan dari Sobat Kota monggo sampe mau loh kok cek enak ya Allah martabak enak banget cocok banget dimakan di malam hari apalagi kalau acara wake lombok episan wuh aku langsung
1: ikan rewang di duluri di Kupang langsung mulia ini juga nomor satu.
0: Wah, Masya Allah rezekinya lancar barokah ya Mbak Syanti iya. Shalala.
1: Iya.
0: Silakan Mbak Ima mau request lagu apa malam ini?
1: Among Rasa Kangen.
0: Among
1: Rasa Kangen.
0: Sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu. Sambil Naya pilihkan lagunya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Tapi aku dengar Cak Satria bagus
0: sih. Iya betul.
1: Iya, terima kasih. Nomor Cici itu, anu,
0: nggak ada yang bisa kedamaian.
1: Lah iya. Iya, di Cici, iya.
0: Wis rodok-rodok ngantuk-ngantuk titik ngono ya.
1: Heeh. Kalau itu dia nak nimbali Kak Sugeng sama Bang Arjun. Dia ada apa itu? Samsul. Kak Putri sama anandanya.
0: Nggih.
1: Terus iki Koko Aim iki belum ngono ta Kak iki?
0: Koko Aim?
1: Ayo. Ayo masuk aku.
0: Monggo-monggo Koko, Koko Aim ya.
1: Ada Cak Rimbu tadi di jalan, hati-hati ya.
0: Di Surabaya Timur beliaunya.
1: Oh ya, hati-hati tadi di jalan.
0: Nggih.
1: Terus anak Cak Kiri yang ada di Nganti, ada Benda Lili yang ada di Margo Mulyo. Dan semuanya
0: bisa. Siap. Terima kasih Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ima dari Kawasan Ngesong Surabaya yang informasinya lagi nyemili martabak yang diberi, yang dihadiahi ya, dikirimi sama Mbak Shanti Shalala. Memang kalau kita sebagai sahabat, saudara, pertemanan gitu, dianjurkan untuk saling memberikan hadiah Sobat Kotas untuk mempererat tali silaturahmi tentunya ya. Nanti kan ada kalimat terima dan kasih. Jadi kalau Sobat Kota sudah pernah menerima, jangan lupa untuk mengasih gitu. Monggo yang mau pinarak lagi di 5676923 atau 5611416 silakan ya Sobat Kota, sambil menunggu yang lain untuk berinteraksi pada malam hari ini. Nah ya, mau menyapa ya yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM Surabaya. Di sana ada foto Naya terpampang nyata. Monggo bisa di komen, di like, di share juga bisa. Sobat Kota bisa komen di sana sambil men-tag ya, atau menandai para temannya, biar apa? Biar ramai. Ada Mas Dadok Semarun, Ayahanda Bilqis, terima kasih. Karena kalau misalnya sebuah media sosial yang banyak komentarnya, interaksi dengan para follower, otomatis insya Allah akan bertambah luas juga gitu ya jaringannya atau jangkauannya, sehingga bisa menjaring calon Sobat Kota baru. Dan tentunya Sobat Kota juga bisa berteman sama beliau-beliau ini, Mbok Menowo ada jodoh rezekinya gitu ya. Karena rata-rata pendengar Kota FM ini adalah seorang pengusaha di bidang apapun. Mas Monggo Prasetyo. Sampai kesel Mbak Naya nggih. Mas Monggo Prasetyo, selamat malam. Kemudian Naya lanjut menyapa ada Adit. Namanya lucu sekali. Adit Ahtah Milikmu. Allah Allah. Cak Ning, Mbak Bobo, Mbak Kung juga terima kasih. Bobo juga luar biasa. Bobo ini selalu deh ya, aku senang banget selalu meramaikan interaksi di Kota FM. Sugeng Dalu, ada Mbak Yeni Kartika. Halo. Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara. Oh, yang Mama Kori itu Yeni Kartika ya. Reni Rantina sendiri. Duriat Setiawan, halo selamat malam. Ada Mas Hartono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Pademangan Jakarta hadir ya. Luar biasa. Ada Mas Saat Budiono, Rintit Maides, Britike Kembaren dari Tamora Medan Sumatera Utara, Duma Yanti Setabat Langkat, Britike Kembaren lagi dan Britike Kembaren lagi. Oke, di spam boleh asalkan memang kalimatnya bagus ya. Jangan spam. Kalau di beberapa media sosial sekarang itu ada peraturannya Sobat Kota. Jadi memang akun-akun tertentu itu saat ini tuh lebih memilih private. Jadi kalau misalnya mau komentar harus follow dulu. Kenapa? Karena banyak sekali postingan-postingan di media sosial itu komentarnya malah ajakan untuk mengikuti akun judi online gitu. Mungkin Sobat Kota tahu ya, jadi komentarnya itu judi online gitu. Nah itu yang harus diwaspadai sama pemilik akun. Dulu pernah Naya ketika siaran digoda itu komentarnya akun dari judi online itu, maka sama Naya langsung disembunyikan komentarnya. Jadi jangan seperti itu ya Sobat Kota, harus berkomentar yang bijak. Oke, 5676923 atau 5611416. Ini sementara kita dengarkan lagu dulu ya, nanti boleh untuk bergabung kembali. Ada Mbak Ima kawasan Ngesong Surabaya, request lagunya Among Rosso Kangen Kagem Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya, dulur. Masih bersama Cak Ningge campur sari koplo kending Kota FM. Yoiki, sudah beberapa lagu lagi meluncur di orang dengar sobat kota, ada Amung Rasa Kangen, Pantai Asmoro dan Turuning Dadani. Wih, sudah 1:2 ya. Ini lebih dominan untuk malam hari ini adalah yang request lewat WA. Monggo yang mau telepon on airan masih diperbolehkan sama Nayanika sobat kota di 0315611416 atau di 0315676923. Ade Inako, selamat malam Bunda Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mergawe Mbak Naya. Kemudian ada Cak Samsul Hadi juga, terima kasih. Ini mau nambahi salam ya untuk Mbak Syanti Shalala, Bunda Yanti Lontar, Mbak Ima Ngesong, Bu Aris, selamat wonten Lebak, Pak Po Gedang, matur nuwun ing Naya. Baik, terima kasih. Kemudian yang di Facebooknya Kota FM tadi masih bersambung ya, ternyata masih banyak juga. Terima kasih loh dulur. Nggih, sebentar ya. Dan ngapunten kalau misalnya memang sampai akhir acara, biasanya di beberapa program yang lain itu tidak sempat terbaca semua karena memang puluhan banyak sekali gitu ya. Alhamdulillah, tidak usah sungkan-sungkan untuk kirim chattingnya, komentarnya ya sobat kota, tentunya nanti bisa dibaca oleh sobat kota yang lain. Moro-moro pertemanannya wake. Senang banget tentunya. Terima kasih untuk Mas Puji. Siapa ini? Puji Kulon Telon. Wah, maksudku omayku sebelah Kulon Pertelon, Mbak Naya. Oh iya, betul. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Sugeng Dalu. Aduh, mohon maaf belum berjodoh. Mas Puji Kulon Telon ya. Kulonnya Pertelon, Mbak Naya. Siap. Lalu ada Mas Aditya Mahesa. Selamat malam. Terima kasih sudah selalu pantau, ya Masku. Ada Mas Syab Rashidin Tembung Sumatera Utara hadir. Berita ke kemarin juga, terima kasih. Aries selamat. Sugeng Dalu Mbak Naya, Bu Selamat Lebak. Oh ini Mbak Pak Bu Aries Lebak, Bu Selamat Lebak maksudnya. Atur salamnya kagem sedaya nggih Mbak Naya, pamit banget Kota FM Bres. Kagem Mbak Naya sugeng ngayahi tugas, matur suwun. Reni Rantina, waalaikumsalam. Halo Mbak Reni. Sutartong juga terima kasih, selamat malam, selamat bergabung. Ada juga Socha dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dereknya Wiji wonten adicara Cakning dumugi paripurno. Paripurno ning adicara. Sugeng Dalu, sugeng ayahe tugas, semangat lan sehat selalu ning. Amin. Doa terbaik juga untuk sobat kota nggih. Kemudian ada siapa ini? Sabar. Rans Baziran, baik, terima kasih, salam kenal ya Mas Rans. Anok mane Mbak Adik Widya. Caning campur sari koplo gending Kota FM Yoiki Yoiki dari Adik Permadani ini Mas Widya Nenggar. Waalaikumsalam, request lagune Mbak Naya Romo Onok Maling. Salame kagem Om Rizal Kelabu, kemudian kakek kasihan Pungging, Bunde Lili, Om Wahyu Wong Kerapu, Losdol gak pakai AIUEO sama Pak Desugeng Denpasar. Matur suwun. Kita angkat penelpon berikutnya. Aduh, mohon maaf. Jodohnya yang sebelahnya. Sugeng Dalu Cak Ning. Sudah masuk Cak Ning? Nggih.
1: Koplo kendeng.
0: Asik.
1: Kota FM.
0: Nggih.
1: Ya iki lho Neng Naya. Assalamualaikum.
0: Enak eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek Sutirman. Mau aku telepon asin WA.
1: Kangen banget dikak nutut. Oh, iya.
0: Berarti memang kita sudah berjodoh malam ini bisa bertemu di udara nggih Bunda. Alhamdulillah, iya. Senengnya. Tadi tuh memang nggih monggo.
1: Kak tego lho Mbak Naya.
0: Kak tego nopo niki?
1: Rumah jauh.
0: Oh ya, aman. Kan? Aman insya Allah Bunda Sutira, gorong nek waya pas iku, napa lu drukan iku, loh satu walu, isuk saya mulai nih.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan napa melindungi Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih doanya Bunda Nge. Silakan mau request lagu napa niki?
1: Tere Munggah Bali.
0: Apa itu?
1: Tere Munggah Bali.
0: Munggah? Sik ini kilo ya, sebentar. Oh nggih, kere munggah bali. Siap, sudah nasiapkan ya dari Mbak Ye.
1: Salam untuk semuanya, Mbak. Aku Pak coplok-coplok, Mbak.
0: Tercumuk, Mbak. Oke, matur suwun nggih, Bunda.
1: Ada yang masuk, ada yang belum kok semuanya tuh, Mbak Naya. Sehat selalu, hati-hati kalau pulang.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah, semoga berjodoh. Sugeng dalu Cak Ning. Campur sari. Cak Ning, Mas Heru. Halo, sudah masuk ini?
2: Cak Ning.
0: Nggih,
2: campur sari.
0: Nggih.
2: Sari, koplo gending. Yo iki. Yo iki.
0: Campur sari. Campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki, yo iki, luar biasa. Cak Heru, monggo langsung mawon panjenengan purun.
2: Assalamualaikum, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naya di sini malam hari ini.
2: Oh, Mbak Naya.
0: Nggih, alhamdulillah. Silakan.
2: Pun kabare Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau panjenengan pripun pawartosipun malam hari ini?
2: Alhamdulillah, hawane cas-cas adem.
0: Nggih, leres. Bediding niki nggih. Akhir-akhir ini beberapa hari.
2: Bediding.
0: Nggih. Monggo, purun lagu napa niki, Mas Heru dari Kedamaian?
2: Pacobaning urip.
0: Pacobaning urip, nggih. Langsung Naya siapakan. Salam-salam kagem sinten mawon.
2: Sing nembe mandap niku wau sinten Mbak Naya?
0: Ada Bunda Sutira dari
2: Bunda Sutira Sugeng Dalu. Pripun kabaripun? Terus Pak Papo Gedang, terus Pak Yanto, Bunga Mak, Bunda Mami. Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Ima.
0: Iya.
2: Dua yang mau buat fan kota tanpa terkecuali buat Mbak Nayanya. Wasul Pak mantuk, hati-hati, bawane wadem.
0: Nggih, terima kasih Mas Heru.
2: Moga banyak rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Heru dari kawasan Kedamaian. Ini juga para ini bestinya Mas Aditya, nggih. Lagune Pacobaning Urip iki enak banget. Kalau enggak salah liriknya seperti ini kok, koyo ngene. Abot sanggane gitu ya. Aduh. Oke deh, kalau demikian langsung menuju di ruang dengan Sobat Kota Mbak Naya wis dalu. Sing kalem Mbak Naya, jek bengok-bengok iya ya. Sudah ini loh, template-nya ya. Wis cetakane Naya ini selalu ceria, membabi buta ya gitu. Langsung menuju di ruang dengan Sobat Kota ya, lagu di request oleh Bunda Sutira, Kere Munggah Bale dibawakan oleh Yeni Inka.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Okay.

Walu-walu kok masih jira di Yoko TFM Dangdute Surabaya dulur. Terima kasih nggih matur sembanuan kagem sedaya pamidanget radio kata Kota FM yang sudah mirengaken yang sampun midangetaken sedaya tembangipun dalu niki ingkang paripurna ya. Sampai dengan selesai gitu maksudnya. Sampai dengan pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Naya bersama dengan Cak Ning pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Matur suwun Mas Aditya, wah koret-koret kirim krop-kropan foto.

Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isu-isu rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah sahabat kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
4: Wah, iya suan Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.